0: juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
0: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
1: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di

0: edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
1: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai, perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri, gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa dikatakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
8: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat.
0: Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
0: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih.
0: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
1: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan.
4: Pendengar, baru saja kita mendengarkan warta berita dan sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masa pensiun adalah saatnya Anda menikmati hidup dengan tenang, tanpa perlu khawatir membebani keluarga tercinta. Wujudkan rencana masa tua Anda baik untuk modal usaha, ibadah, maupun renovasi rumah bersama pinjaman pensiun KSP Nasari. Nikmati pencairan dana hingga 200 juta rupiah dengan cicilan yang sangat ringan berkat jangka waktu hingga 180 bulan dan suku bunga mulai dari 0,78%. Yang paling istimewa, pengajuan terbuka hingga usia 85 tahun dan seluruh pinjaman telah diasuransikan. Tinggalkan rasa cemas karena ahli waris Anda terjamin bebas dari beban. Bersama KSP Nasari, wujudkan masa purna tugas yang damai dan sejahtera.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membantu.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan mengikuti, ini adalah siaran langsung HUT TNI yang tentunya kami siarkan langsung ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, memperkuat pengendalian kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kepanewon, Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui pemeriksaan ternak, disinfeksi, pemberian obat dan vitamin, serta vaksinasi. Balai Besar Veteriner Wates juga melakukan pemeriksaan sampel tanah dan swab. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah sampel positif mengandung bakteri Bacillus anthracis, sehingga vaksinasi antraks mulai dilakukan sejak 28 September lalu, dan pemantauan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi ternak dan lingkungan. Hendra Wibawa juga mengimbau masyarakat agar tidak menyembelih atau mengkonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak, serta meminta warga untuk melaporkan kondisi ternak kepada petugas kesehatan hewan agar penanganan dapat segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Bali mulai memberikan pelayanan sejak 1 Oktober termasuk pelayanan persalinan selama 24 jam. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan pengembangan puskesmas tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan dengan layanan persalinan dan damakesmas yang tersedia selama 24 jam. Saat itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar masih melengkapi sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat menggunakan layanan. Sementara puskesmas ramah ibu dan anak tersebut dijadwalkan akan diresmikan besok dengan harapan dapat mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sekitar 400 hingga 500 sekolah menengah atas di Perancis akan ditutup sebagian atau seluruhnya menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran. Demonstran siswa yang menyebabkan kegiatan belajar-mengajar di sejumlah sekolah belum dapat berlangsung normal. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan siswa dipicu kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sementara pemerintah juga mencatat 24 sekolah telah dibakar atau dijarah dan 78 staf pendidikan mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan sebanyak 1.747 orang telah ditangkap dalam protes tersebut dan pemerintah saat ini menyiapkan langkah untuk memulihkan kegiatan belajar termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari dunia olahraga, Portugal memperpanjang catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League setelah mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Dragão Porto sehingga memastikan Portugal lolos ke perempat final dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Norwegia membuka keunggulan melalui Jer pada menit ke-36, namun Jancelo menyamakan kedudukan 3 menit kemudian dan Portugal membalikkan keadaan pada menit ke-79 melalui Gonçalo Ramos dan memanfaatkan umpan dari Joao Felix. Hasil tersebut membuat Portugal mengumpulkan 12 poin dan memimpin klasemen grup A4 atau unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua. Sementara Norwegia dan Wales sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal

atau aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohogi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya ya, di mana hari ini adalah diperingati sebagai hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dianggap menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di usia ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank atau pesawat di medan tempur ya, di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan menggunakan siber di berbagai dimensi sekaligus. Nah, bagaimana kemudian TNI di usia ke-81 ini menjawab tantangan potensi perang modern tersebut? Kita bahas soal ini lebih lanjut. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hadrian, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak, ini tadi kalau kami tampung di awal ya, pendapat para pendengar, mereka menyoroti tentang perkembangan potensi perang modern, tidak lagi menggunakan kekuatan fisik tentara ataupun tank nanti ke depannya begitu. Nah, sejauh mana kemudian mereka mempertanyakan TNI siapkah mengantisipasi itu? Kalau menurut Pak Hadrian bagaimana?
2: Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi.
0: Ya.
2: Nah, saya melihat keinginan pemerintah sangat kuat sekali untuk modernisasi alutsista kita. Dan tentu dengan perkembangan ini ya, kami tentunya di DPR juga melihat TNI akan sangat siap mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi itu.
0: Nah, ini kan tentu perlu dukungan pendanaan ya, Pak Hadrian ya, pendanaan pertahanan kita. Pak Presiden kan secara terbuka sudah mengakui bahwa belanja pertahanan Indonesia berada di bawah angka ideal global, yaitu 2% sampai dengan 2,5% dari PDB lah. Nah, ini bagaimana untuk dukungan anggaran kepada TNI agar memang siap menghadapi perang modern seperti itu, Pak Hadrian?
2: Kalau kita melihat komposisi anggaran 2027 itu sangat ideal sekali sebenarnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan melalui kementerian itulah nanti porsi anggaran itu dibagi ke masing-masing matra. Oleh sebab itu kami di DPR sangat meyakini langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan kita. Memang kita ini kan negara besar, kemudian negara kepulauan yang memang membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Nah, hari ini zamannya sudah modern, bukan konvensional lagi, sehingga TNI kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal penguasaan teknologi.
0: Ya, nah transformasi ke arah sana bagaimana kalau Pak Adrian lihat perkembangannya dari TNI?
2: Sangat bagus sekali, dan walaupun misalnya kita lagi-lagi ketika berbicara transformasi teknologi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Ya.
2: Nah, tetapi saya melihat keinginan kuat dari pemerintah. Moga-moga fiskal kita segera pulih, segera sehat, dan apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka itu sangat ideal untuk memperkuat alutsista dan sistem pertahanan dan keamanan kita.
0: Ya. Nah, TNI kan kalau tidak salah kan sudah membentuk Satsiber atau Satuan Siber TNI ya, Pak Hadrian ya. Ya. Kemudian kan juga sudah melatih prajurit kita dalam taktik perang drone, kemudian juga memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini apalagi memang harus lebih dikembangkan oleh TNI, Pak Hadrian, menghadapi perang modern nantinya.
2: Iya, saya melihat komposisi anggaran yang dimiliki oleh TNI hari ini memang ada porsi yang besar untuk pelatihan-pelatihan prajurit kita, terutama dalam mengantisipasi perang teknologi itu tadi.
0: Yeah.
2: Oleh sebab itu, memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Dukungan anggaran besar begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Anggaran yang tidak sedikit, ya dukungan anggaran yang besar. Karena memang peralatan ini kan peralatan canggih, teknologi modern, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Walaupun hari ini misalnya beberapa kapal perang canggih itu kita belum mampu untuk membeli yang baru misalnya kan, ya paling tidak kita belajar dari yang dimiliki oleh negara lain.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan saya kembali lagi di awal bahwa kondisi fiskal kita membaik sehingga akan sangat memungkinkan untuk kita memiliki peralatan TNI yang lebih modern lagi dari yang kita miliki hari ini.
0: Ya, nah tadi kalau satu lagi di sorot masyarakat Pak Adrian ya, ini kan tuntutan bagi prajurit TNI kan cukup besar agar mereka bisa bertransformasi menjadi prajurit yang modern dengan potensi perang modern seperti itu. Nah, para pendengar kita tadi meminta agar ini juga diperhatikan masalah kesejahteraannya, jangan tuntutannya tinggi, kesejahteraannya juga tidak berimbang ke arah sana. Itu bagaimana Pak Adrian menanggapi itu?
2: Ya, saya sepakat, dan Presiden juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan TNI. Nah, kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting di saat tuntunan dan beban tugas yang tidak mudah hari ini. Dengan tantangan global yang luar biasa hari ini, dibutuhkan kesiapsiagaan kita semua, termasuk TNI yang menjadi ujung tombak dari pertahanan dan keamanan negara.
0: Yeah.
2: Ini di DPR juga sudah menyepakati kesejahteraan TNI itu, dan tentunya itu menjadi modal yang kuat untuk mempersiapkan tentara kita lebih modern, lebih tangguh, lebih siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
0: Ya, dan kita mampu ke arah sana begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Insya Allah mampu. Mampu kita.
0: Nah, ini terkait dengan HUT TNI Pak yang ke-81 hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat. Apa catatan Pak Adrian soal ini?
2: Ya, pertama, TNI kita semakin hari semakin solid, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin siap untuk bertransformasi dari cara perang konvensional menjadi perang menggunakan teknologi modern.
0: Yeah.
2: Yang kedua, tentu kami berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentu sebagai pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, tentu soliditas menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Sehingga saya berharap tidak ada ego masing-masing, tidak ada ego masing-masing individu dalam rangka memperkokoh dan mempersolid persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap TNI makin maju,
0: ya,
2: dan tentunya makin modern. Demikian, Mas.
0: Baik, kalau begitu. Pak Adrian, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 10. Selamat pagi, Pak Adrian. Demikian tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Adrian Irvani ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Tahukah Anda berdasarkan rilis terbaru dari Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang harus ada dukungan dari sisi finansial seperti disampaikan oleh Pak Adrian tadi ya dari DPR, agar militer Indonesia ini bisa bertransformasi lebih besar lagi untuk menghadapi potensi perang modern, di mana perang modern tidak lagi mengandalkan adu kekuatan fisik tentara ataupun juga kekuatan dari persenjataan seperti tank, pesawat dan lain sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada perang modern yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, bahkan serangan di berbagai dimensi menggunakan siber. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh TNI? Jadi TNI sejauh ini sudah membentuk seperti satuan siber atau sat siber TNI di tingkat Mabes dan masing-masing matra. Kapasitasnya memang belum diperkuat secara masif ya, karena memang ini ada harus dukungan teknologi, kemudian juga ahli siber yang kompeten dan dukungan anggaran seperti disampaikan Pak Adrian tadi. Nah, kemudian Indonesia kabarnya juga sudah memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam dan melatih para prajurit dalam taktik perang drone. Meski sistem pertahanan udara berbasis counter drone atau jamming dan laser masih diperluas untuk di objek vital nasional. Nah, ini perkembangan terkini ya yang disiapkan TNI dalam rangka mengantisipasi perang modern ke depannya nanti. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, Selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri.

peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.

0: kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank, ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FK PBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOS. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak. Ya, Pak, kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
1: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya. Baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian yeah, dibenahi, dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, yeah, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
0: Yeah.
1: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
1: Nah, itu berarti kan sudah terjawab,
0: yeah,
1: bahwa sampai usianya yang ke-81 ini TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya, yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa. Ya. Yeah. Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
0: Ya. Yeah.
1: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
0: Ya.
1: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
0: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan perjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
1: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan, tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita, ya. Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan terpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan, apa ini, perang melalui cyber.
0: Ya.
1: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan. Di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Dan ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya, yeah, teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
0: yeah,
1: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
0: ya,
1: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan, ya, tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin, karena tujuan tentara itu melindungi rakyat, kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga ya, Pak Ria ya, termasuk banyaknya TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
1: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
0: Yeah.
1: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
0: Ya.
1: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana. Keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut mendapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
0: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi begitu ya, dari TNI ya Pak Arya.
1: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Ya.
1: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
0: Ya. Nah ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah ini apakah memang harus menjadi catatan tersiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya Pak Ria?
1: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan, kebijakan, pembuat kebijakan, baik DPR RI maupun pemerintah, penting memikirkan hal ini.
0: Ya.
1: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau. Berbeda dengan negara-negara yang satu pulau, satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan. Multikultural, multi... apa ini bahasa macam-macam. Nah ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu. Karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah menurut hemat saya, ada 3 strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional.
0: Ya.
1: Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus diganjal hanya karena dislike. Nah itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya, siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI.
0: Ya.
1: Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TNMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI Masuk Desa?
0: Ya.
1: Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa.
0: Ya.
1: Nah ini yang mesti kita rindukan kembali tuh. TNMD perlu dianggarkan lebih besar lagi mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
0: Ya. Jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya Pak Arya ya.
1: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini.
0: Ya.
1: Yang sudah tidak tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam, ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran, yeah, ke pikiran masyarakat kita.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
0: Ya. Baik, kalau begitu,
1: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
0: Ya. Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Sama-sama. Ya,
0: selamat pagi, Pak Arya Sukaryadi. Ini bagian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
6: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
7: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern. Bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan, Pak Yanto.
3: Iya. Begini, Bang, ya.
0: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber, kan, ya.
0: Ya.
3: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu, Bang.
0: Oh iya, betul.
3: Iya, Bang. Yeah. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah, Bang, ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya untuk jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu, Abang, ya,
0: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
3: Nah,
0: oke,
3: okay. Kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu, ya kan, seperti itu, Abang, ya,
0: yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu, Abang, ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TV kan apa segala macam itu, kan. So, hampir seluruh material ya, kan, Abang, ya,
0: yeah.
3: Itu paling tidak memberi dampak itu, Bang, namanya efek gentar, Abang,
0: yeah.
3: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik, Pak Yanto.
3: Terima kasih,
0: ya, terima kasih banyak, Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2020.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara

Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, dengan protegi dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat! Di tempat! Kat!
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Senjata!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: संगम सज्जता।
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, peringat Pro 3, peringat RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Komandan dan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: ada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mengenikan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostra Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Lulang Nur Yudanto SAMMH. Dan mengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji, dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucapan Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bunga.
4: Hormat, sambutan.

0: Continue.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Hormat, salam.

0: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
1: memberikan oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
2: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntok, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan
0: prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian
3: dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur

0: sesat lagi kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat Inspektur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit,

atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat. Tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI. Dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana.

Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan

itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat.

pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30

sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat

0: dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

0: 꺼져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net
0: Official. Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

0: 参加だ。
1: 성급분사
0: 얼마사자다

upacara.

0: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
1: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marli Sinanjutak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sem bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rusarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa Pro 3 dan gini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari, biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Makan dulu deh.
3: Ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Anak Barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak Barito tadi.
4: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: diawali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo, beberapa
4: minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Dimanshoff. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai

0: Dari Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam, pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
2: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
3: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2022.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya, ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting, nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga, jadi kita tidak layak, kalau tidak layak, tidak bisa menang, jadi kita harus terima situasi ini, oke, memperbaiki situasi, atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim, nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Listil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. BBK FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk...

dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Korea. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kemenangan hati dari miliknya Dirli dan juga Gaya ya pendengar ya. Dan Anda sekarang masih mendengarkan kami di 90,9 Pro Satu Radio Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ada punya informasi menarik nih untuk Anda semua pendengar, yang mana ini juga mungkin bisa kita tiru gitu kan ya, di rumah kita, terutama di lingkungan sekitar kita juga ya. Yang namanya sampah itu sebenarnya kalau kita bisa kelola dengan baik, kita pisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang memang selesai pakai saat itu aja gitu kan ya. Nah ini akan bernilai ekonomis gitu dan bisa kita jual lagi gitu kan ya. Nah dari aktivitas pengumpulan dan juga pemilihan barang bekas atau juga sampah, itu jadi salah satu kegiatan yang bisa memberikan nilai ekonomis sekaligus membantu kita untuk bisa mengurangi timbunan sampah di lingkungan masyarakat. Ada juga ini cerita dari warga kampung negeri baru Siska yang ceritain kalau di berbagai barang bekas seperti misalnya kardus, karung, peralatan rumah tangga, logam, plastik sampai dengan barang yang sudah tidak terpakai, kalau misalnya dikumpulkan dan dipilah, dan ini juga bisa dijual lagi gitu kan ya, dan bernilai ekonomis yang tinggi juga kalau misalnya dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengelolaan barang bekas dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Barang yang masih memiliki nilai guna tidak langsung dibuang, tetapi dikumpulkan dan juga dipisahkan berdasarkan jenis-jenis materialnya. Nah, selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, pengumpulan barang bekas ini juga jadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, itu bisa punya harga yang lumayan tinggi juga setelah dipilah dan dikumpulkan dalam jumlah tertentu dan dibentuk menjadi bentuk yang baru. Nah, pengelolaan barang bekas secara tepat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian pemilihan sejak rumah tangga itu juga penting banget supaya bisa dikelola dengan lebih mudah. Dengan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan atau sustainable, sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tapi juga jadi manfaat dan juga peluang ekonomi untuk masyarakat.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Eh, bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Radio Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Senang banget hari ini Ara kembali menyapa Anda di segmen Seruit ya. Kita akan ngobrol sama salah satu narasumber dan juga akan ngobrolin tentang topik yang memang berdekatan sekali untuk kita di kehidupan sehari-hari kita gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hari Senin, ini juga hari di mana kita benar-benar produktif banget gitu kan ya. Dari mulai anak-anak sekolah sampai dengan orang-orang yang sudah bekerja gitu ya. Nah, kalau ngomongin sekolah juga nih pendengar, terutama di lingkungan pendidikan kita gitu kan ya, ini juga jadi salah satu hal yang harus kita selalu perhatikan, bagaimana pergaulan anak-anak di sekolah, kemudian juga seperti apa sekolah itu bisa menjunjung tinggi keadilan dan juga kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan gitu kan ya, untuk bisa sama-sama memegang peran dan juga sama-sama bisa mengambil posisi untuk bisa berprestasi dengan baik gitu ya. Dan ya pastinya pendidikan ini seharusnya jadi ruang juga bagi setiap anak-anak untuk bisa belajar, berkembang, kemudian juga yang tadi kita sempat sebutin, menemukan potensi dirinya, kemudian juga meraih prestasi akan potensi yang dia punya gitu kan ya. Tapi dalam praktiknya kita masih bisa ketemu nih sama yang namanya pandangan atau juga perlakuan yang secara gak sadar itu membedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Misalnya ketika ada anggapan kalau jurusan tertentu, jurusan teknik deh misalnya, cocoknya untuk laki-laki nih, perempuan kayaknya kurang deh ya. Atau juga sementara di bidang yang lain, misalnya anak-anak kecil gitu kan ya, oh gak mau piket, gak mau nyapu deh, itu mah kerjaannya cewek-cewek gitu ya. Nah tapi sebenarnya semuanya itu bisa berperan dengan baik dan juga pastinya bisa seimbang perannya gitu kan ya, untuk bisa mencapai suatu kebaikan juga gitu kan ya. Nah ya, di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol nih tentang kesetaraan gender ini, terutama juga di lingkungan pendidikan, seperti apa kita bisa membangun kesetaraan gender di ruang pendidikan ini. Dan di line telepon kita sudah tersambung dengan narasumber yang akan ngobrol dan juga mengupas habis ya, seperti apa harusnya yang harus kita lakukan di lingkungan pendidikan untuk bisa menerapkan yang namanya kesetaraan gender. Dari Perempuan Saburai Forum Puspa Lampung ada Kak Lutfi Nabila Amalina lewat sambungan telepon. Halo, selamat siang Kak Lutfi.
5: Halo, selamat siang.
4: Apa kabarnya Kak Lutfi hari ini?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Sehat ya. Oke, Kak Lutfi, kita akan bahas lagi nih tentang kesetaraan gender di ruang pendidikan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender, itu juga pastinya udah lumayan kebayang gitu kan ya, apa sebenarnya definisi dari kesetaraan gender. Kemudian juga kalau misalnya di ruang pendidikan itu tuh lingkupnya seperti apa aja sih. Nah, untuk yang pertama ini Kak Lutfi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara definitif sebenarnya kesetaraan gender itu seperti apa sih? Kemudian juga kalau di ruang pendidikan, apa nih yang harus kita perjuangkan?
5: Nah, baik, terima kasih sebelumnya. Nah, untuk kesetaraan gender sendiri ini ya, dunia pendidikan seperti judul kita pada siang hari ini, kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama begitu ya, untuk mendapatkan pendidikan serta mengembangkan kemampuan mereka. Nah, contohnya aja siswa ataupun mahasiswa nih, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk yang pertama tuh seperti mendapatkan akses pendidikan yang layak, lalu seperti yang sudah host sebutkan tadi ya, memilih jurusan sesuai minat dan kemampuan gitu, bukan berdasarkan anggapan bahwa jurusan laki-laki atau jurusan pendidikan jurusan perempuan gitu ya. Dan laki-laki dan perempuan juga mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin gitu loh. Jangan masa pemimpinnya perempuan gitu, seharusnya kan laki-laki ya, tidak boleh kayak gitu. Nah, jadi contoh sederhananya, jangan sampai perempuan ini dianggap tidak cocok gitu, kayak untuk mengambil jurusan seperti yang disebutkan tadi, jurusan teknik, karena dianggap bidang laki-laki, atau laki-laki dianggap tidak cocok untuk mengambil jurusan pendidikan gitu ya, karena dianggap pekerjaan perempuan. Begitu,
4: Kak. Oke. Okay. Nah, terus kalau misalnya ngomong kesetaraan gender itu kan ada 3 aspek harus kita perjuangkan juga gitu Kak ya. Aspek aksesnya seperti apa, kemudian juga proses kita bisa menerima kesetaraan gender itu seperti apa, dan juga dengan hal-hal tersebut akan disampaikan juga hasilnya gitu kan ya. Nah, mungkin Kak Lutfi juga bisa dijelasin nih dalam 3 aspek itu tuh seperti apa sih sebenarnya untuk kita bisa menyokong yang namanya kesetaraan gender di bidang pendidikan.

0: pertama itu contohnya memberikan kesempatan yang sama, laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk sama-sama belajar, lalu berorganisasi, terus perlombaan, ataupun menjadi seorang pemimpin, gitu. Nah, lalu bisa juga kita hilangkan stereotip gender, gitu. Lalu juga menciptakan lingkungan yang aman, gitu. Dan menghargai sesama perbedaan, gitu kan. Karena mencegah perundungan, pelecehan, candaan seksis, dan perlakuan merendahkan berdasarkan gender, gitu. Nah, intinya kesetaraan dimulai dari perubahan cara berpikir sih, Kak. Kemudian diwujudkan melalui perilaku dan kebijakan yang memberikan kesempatan yang adil, gitu, bagi semuanya.
1: Oke, nah terus nih Kak, apakah juga lingkungan pendidikan yang adil ini bisa berpengaruh terhadap prestasi dan juga keberanian anak atau juga mahasiswa gitu ya, untuk bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian juga tampil di depan orang banyak gitu, itu ada pengaruhnya gak sih Kak?
0: Ada, karena memang kita sebagai orang yang sekarang kan posisinya kita perempuan ya, jadi kita pun juga memiliki rasa percaya diri jika hal tersebut kita dibilang setara gitu. Jadi kita pun juga merasa merasa yakin bahwa kita pun juga harus setara gitu, yeah, dalam apapun begitu Kak.
1: Oke, okay. Nah kalau misalnya anak merasa aman dan juga percaya diri di sekolah atau juga kampus, seberapa besar pengaruhnya nih Kak terhadap perkembangan potensi mereka ketika mereka besar nanti?
0: Nah itu sangat sangat berpengaruh besar ya, karena nantinya pasti laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dan tidak dan
1: nggak saling lomba-lombaan gitu kali ya Kak ya, karena mungkin juga dari setiap laki-laki dan juga perempuan punya peran yang sama, punya kesempatan yang sama, seperti itu ya Kak Lutfi ya. Oke, halo Kak Lutfi.
0: Halo.
1: Oke, masih tersambung ya Kak. Oke. Tadi agak reconnecting sebentar. Nah, Kak, sekarang ini kan tantangannya berarti yang kita tahu itu adalah stereotip ya, tentang seperti apa peran laki-laki dan juga perempuan yang kalau misalnya zaman dulu kan memang harus dibedain banget nih ya, laki-laki harus bisa ini, perempuan harus bisa ini gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai kita mengurangi ya stereotip itu, dan kita tuh pelan-pelan udah bisa yang namanya mengedepankan kesetaraan gender nih ya. Nah, terus juga biasanya nih kalau misalnya dari Forum Puspa juga ya, ada gak sih program-program yang memang dilaksanakan khusus untuk bisa mengedepankan yang namanya kesetaraan gender di bidang pendidikan, misalnya seperti keliling ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswa dan juga guru-guru untuk bisa yang namanya menomorsatukan kesetaraan gender dalam bidang apapun gitu?
0: Ya ada Kak, karena kita juga biasanya kita selalu membuat acara yang memang memberikan edukasi begitu kepada siswa maupun mahasiswa, yang dimana dampaknya untuk mengubah pola pikir mereka tentang kesetaraan gender begitu.
1: Oke, okay. Nah terus nih Kak Lutfi, kalau kita ngobrolin kesetaraan gender lagi nih, selain stereotip ada juga persoalan bias gender dalam mungkin dalam materi buku ajar, materi kuliah, atau juga interaksi antara guru dan juga dosen dengan peserta didik, atau juga dari guru ke siswanya gitu ya. Nah seperti apa sih sebenarnya bentuk bias gender ini dalam lingkungan pendidikan, dan seperti apa kita bisa mengatasinya gitu? Halo Kak Lutfi. Oke, kita coba hubungi ulang ya Kak Lutfi ya lewat sambungan telepon ya, karena memang kemungkinan sinyalnya agak terganggu. Dan Anda semua pendengar kalau misalnya pengen tanya-tanya juga ya tentang kesetaraan gender ini seperti apa, itu boleh banget untuk hubungi kita di WhatsApp ya di 0811-720-7909, atau juga Anda boleh sekali untuk telepon lewat di 0271-269-7220. Halo Kak Lutfi.
0: Halo Kak, okay. Maaf.
1: Oke, ya gak apa-apa. Kak Lutfi, tadi kan kita udah ngobrol tentang stereotip perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan gitu kan ya. Nah, ada juga yang namanya bias gender nih Kak, yang mungkin juga ini jadi salah satu tantangan yang akhirnya menghalangi kesetaraan gender ini hadir gitu di tengah-tengah dunia pendidikan kita.

0: seperti apa juga nih untuk kita mengatasi bias gender ini, Kak Lutfi?
1: Baik, untuk cara tersendiri mengatasi bias gender, terutama di lingkungan pendidikan gitu ya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran gitu. Bagaimana caranya meningkatkan kesadaran? Itu yang pertama, mengedukasi siswa maupun mahasiswa, lalu guru dan dosen tentang kesetaraan gender agar lebih peka begitu terhadap perempuan yang diskriminatif tersebut. Lalu juga memberikan kesempatan yang sama, semua peserta didik ataupun mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar, berorganisasi, menjadi pemimpin, dan melihat bakat tanpa melihat gender. Begitu sih, Kak.
0: Oke, nah kalau misalnya nih, Kak, seorang siswa atau juga mahasiswa mengalami perlakuan diskriminatif, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh mereka nih ya, para korbannya, dan juga pihak sekolah tuh seperti apa harus memperlakukan para korban ini ketika mereka merasa mendapatkan tindakan diskriminatif di lingkungan pendidikannya, Kak?
1: Oke, langkah-langkahnya itu mendampingi korban gitu ya, yang merasa diskriminatif karena gender. Nah, yang paling penting adalah membuat mereka merasa aman dan dihargai. Nah, bisa juga dengan langkah-langkah yang pertama, dengarkan terlebih dahulu tanpa menghakimi. Nah, beri kesempatan korban bercerita dan jangan langsung menyalahkan atau meragukan pengalamannya begitu. Nah, lalu juga kita harus menjaga kerahasiaan, jangan menyebarkan cerita atau identitas korban kepada orang lain, begitu ya, alasan yang tepat gitu. Nah, lalu juga pastikan ada tindak lanjut setelah itu. Nah, setelah laporan disampaikan, jangan berhenti pada mendengarkan saja. Nah, pastikan juga korban mendapatkan dukungan yang tidak mengalami perlakuan buruk atau pembalasan setelah melapor, gitu sih, Kak.
0: Oke, nah terus nih, Kak, seperti apa peran dari setiap pihak yang ada di lingkungan pendidikan nih, Kak, untuk siswa mahasiswanya, sekolah dan juga kampus, serta guru atau juga tenaga pendidik untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender ini berkelanjutan, dan mungkin juga memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa terus dilakukan gitu kan ya, untuk yang namanya mengedepankan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan ini.
1: Nah, untuk peran sendiri gitu ya, dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, setiap pihak itu memiliki perannya masing-masing gitu, Kak. Yang pertama, ada pemerintah. Nah, pemerintah ini seharusnya membuat kebijakan dan aturan yang menjamin setiap orang memperoleh pendidikan yang adil, aman, lalu juga bebas dari diskriminasi gender. Lalu juga pihak sekolah dan kampus begitu, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, memberikan kesempatan yang sama begitu kepada laki-laki dan perempuan, serta mencegah kekerasan dan diskriminasi. Lalu juga siswa dan mahasiswa nih, nah seharusnya mereka menghargai teman tanpa membedakan gender, berani menolak stereotip, serta ikut menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan saling menghormati, begitu sih, Kak.
0: Oke, nah yang terakhir nih, Kak Lutfi, boleh closing statement-nya, apa kesimpulannya dan juga apa hal-hal kecil yang harus kita mulai lakukan untuk bisa yang namanya menciptakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan kita, kemudian juga pesan-pesannya nih, Kak, untuk para tenaga pendidik, siswa dan juga mahasiswa gitu kan ya, atau bahkan orang tua, supaya ketika di rumah juga mulai diajarkan nih anak-anaknya untuk bisa yang namanya menciptakan kesetaraan gender. Silakan, Kak Lutfi.
1: Nah, untuk kesimpulan gitu ya, dan pesan kesetaraan gender ini bukan tentang siapa yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan, tetapi tentang bagaimana setiap orang ini mendapatkan hak, lalu kesempatan dan penghargaan yang sama. Jadi mari mulai dari hal sederhana, yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memberikan label berdasarkan gender, dan juga berani menghentikan candaan atau perilaku yang diskriminatif begitu. Nah, gender juga masih dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak ya, termasuk di lingkungan pendidikan gitu. Untuk mengatasinya diperlukan kesadaran dan kerja sama dari pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, lalu guru dan dosen, keluarga, hingga siswa dan mahasiswa begitu. Ketika setiap orang mampu menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang adil, lingkungan diharapkan dapat menjadi tempat yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi gender. Begitu sih, Kak.
0: Oke, terima kasih banyak ya Kak Lutfi ya. Semoga kita punya insight baru juga gitu kan ya. Terus juga kita punya jawaban nih, seperti apa kita harus lakukan di lingkungan pendidikan kita atau juga di rumah gitu kan ya, untuk bisa kita terapkan pelan-pelan seperti apa kesetaraan gender yang harusnya dijunjung tinggi gitu ya, supaya juga teman-teman maupun laki-laki ataupun juga perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih prestasinya di lingkungan pendidikan, dan juga yang pastinya punya hak yang sama juga gitu ya untuk berkarya di dunia pendidikan. Dan pastinya mewujudkan hal ini juga bukan hanya tugas sekolah atau juga pemerintah, ada juga peran siswa, mahasiswa untuk saling menghargai, ada peran guru dan juga dosen untuk memberikan kesempatan yang setara, ada peran sekolah dan juga kampus untuk bisa menciptakan kebijakan yang aman dan juga bebas diskriminasi, serta juga pastinya peran orang tua dan pemerintah untuk memberikan dukungan yang diperlukan daripada para peserta didik ini. Karena ketika ruang pendidikan menjadi ruang yang adil dan juga aman bagi para siswa, ini kita bukan hanya sedang membantu seorang meraih cita-citanya, tapi juga kita sedang menyiapkan generasi yang mampu bisa berkembang berdasarkan potensi dan juga kemampuannya, bukan berdasarkan stereotipnya. Terima kasih sekali lagi Kak Lutfi sudah berbagi obrolan di Seruit siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRI di Bandar Lampung.
1: Baik, sama-sama.
0: Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar ya, di obrolan pengarusamaan gender di siang hari ini di Seruit bersama dengan Kak Lutfi Nabila Amalina dari Perempuan Saburai Forum Puspa Lampung. Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan menyapa Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI di Bandar Lampung.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh Pendirian.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin imbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saya

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: the only one.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Cari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini. Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjadi

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warga Kota Bandar Lampung ada baiknya untuk selalu memperhatikan jaringan listriknya yang sudah usang untuk segera diganti dan selalu melakukan pembersihan secara berkala ya.
2: Jadi memang perlu mendesain pelajaran mana yang harus kita desain kembali.

Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan topik berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa jaringan listrik guna mengurangi potensi gangguan yang dapat memicu kebakaran. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta. Yeah.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menggelar vaksinasi rabies gratis di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Vaksinasi dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga di desa tersebut. Sebanyak 149 hewan peliharaan berhasil divaksinasi dalam kegiatan tersebut. Hewan yang divaksin terdiri atas 81 ekor anjing dan 68 ekor kucing. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung pemukiman warga untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan. Pendekatan tersebut dilakukan agar pemilik hewan lebih mudah mendapatkan layanan vaksinasi rabies. Pada kegiatan tersebut, petugas menyusuri 9 dusun untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan milik warga.
1: Nah, jadi sebenarnya setiap Oktober ini sebenarnya kita ada hari rabies sedunia. Nah, termasuk ini kita selenggarakan di Lampung. Mungkin ada beberapa event lah, termasuk di Lampung. Ini makanya juga dikoordinasi oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung yang ketuanya kemudian juga hadir. Bagaimana kita bareng-bareng membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk memberantas atau membebaskan Lampung ini dari penyakit rabies. Kita ingin juga nanti ke depan, kalau ada masyarakat yang biasanya beli anjing atau kucing dari luar daerah, kalau boleh sebelum dilepas, divaksin dulu.
0: Lebih lanjut ia mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Karena itu, pemilik hewan peliharaan diimbau memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Dirinya berharap pelaksanaan vaksinasi secara langsung di pemukiman warga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga diharapkan aktif memeriksa kondisi hewan dan melaporkan apabila terjadi kasus gigitan atau ditemukan gejala yang tidak biasa. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut ini kita dengarkan bersama tanggapan masyarakat terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat lebih rutin memeriksa jaringan listrik untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat memicu kebakaran.
3: Saya Rehan, tadinya sih cuek sih perihal kayak ginian. Tapi pas baca berita soal gara-gara kebakaran konsleting listrik, kadang jadi parno sendiri sih. Apalagi kayak saya yang ngekos ini, yang sering charger HP, laptop, sampai magicom di satu colokan, bahkan kadang di atas kasur. Mungkin mulai sekarang bakal lebih rajin ngecek-ngecek, jangan sampai numpuk colokannya lagi.
4: Saya Rian, setuju banget sih sama imbauan damkar ini. Soalnya, kabel di rumah kadang sering kita abaikan, padahal udah bertahun-tahun nggak diganti. Takut juga kan kalau tiba-tiba korsleting waktu kita lagi tidur atau pas rumah kosong. Mending capek ngecek di awal daripada panik pas udah ada musibah.
2: Pendengar, perhatian terhadap kondisi instalasi listrik di rumah menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keamanan lingkungan. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat lebih rutin memeriksa jaringan listrik untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat memicu kebakaran. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Memang kebakaran ini didominasi oleh penyebabnya adalah karena listrik. Baik itu listrik korsleting listrik.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mencatat sekitar 150 peristiwa kebakaran terjadi sejak Januari hingga pertengahan tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebagian kasus dipicu oleh gangguan kelistrikan atau korsleting listrik pada bangunan rumah tangga maupun fasilitas lainnya. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan instansi listrik di rumah. Pemeriksaan kabel, stop kontak, dan sambungan listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah munculnya percikan api yang berpotensi memicu kebakaran. Selain melakukan pengecekan, warga juga dihimbau menggunakan perlengkapan listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kepala Bidang Damkar Mat Kota Bandar Lampung Irman Saputra mengatakan, sebagian besar kasus kebakaran yang ditangani masih didominasi oleh masalah kelistrikan. Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap kondisi jaringan listrik yang sudah lama digunakan.
5: Memang kebakaran ini didominasi oleh penyebabnya adalah karena listrik. Baik itu listrik korsleting listrik pada bangunan rumah tangga, bangunan perkantoran maupun di warga Kota Bandar Lampung ada baiknya untuk selalu memperhatikan jaringan listriknya yang sudah usang untuk segera diganti dan selalu melakukan pemeriksaan secara berkala ya, baik sambungannya atau bahan-bahannya yang memang sudah perlu diganti, diganti dan digantinya pun dengan yang berstandar nasional Indonesia.
6: Irma Saputra.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mendorong upaya deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC melalui screening faktor risiko dengan memanfaatkan website Lampung Peduli TB yang dapat diakses masyarakat menggunakan telepon seluler. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mendorong upaya deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC melalui screening faktor risiko dengan memanfaatkan website Lampung Peduli TB yang dapat diakses masyarakat menggunakan telepon seluler. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Irman Tamrin mengatakan screening menjadi langkah penting untuk mengetahui apakah seseorang memiliki faktor risiko terkena TBC. Menurutnya kehadiran website Lampung Peduli TB dapat mempermudah masyarakat melalui screening secara mandiri. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui telepon seluler, kemudian mengisi sejumlah pertanyaan untuk mengetahui faktor risiko TBC. Irman menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan screening melalui barcode atau layanan yang tersedia pada platform tersebut. Setelah data diisi, masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat faktor risiko TBC yang perlu ditindaklanjuti.
2: Melalui screening, itu kita bisa, apalagi dengan web sini ya, jadi itu kita bisa mengetahui faktor risiko, apakah kita ini berisiko terkena atau tidak. Jadi kita melalui screening itu bisa menemukan faktor-faktor risiko kita itu terkena suatu penyakit atau tidak. Dibantu dengan website TB Peduli TB Lampung ini, kita bisa langsung bisa mengakses, kemudian kita dengan HP, ya karena HP ini sampai tingkat desa kan rata-rata sudah pada punya masyarakat. Menginput, mengakses itu nanti dengan barcode atau dengan TB Peduli Lindungi itu nanti kita bisa mengakses, kemudian kita bisa mengisi. Nah nanti akan kelihatan kita ini punya faktor risiko atau tidak.
1: Pemanfaatan website tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dalam upaya menemukan masyarakat yang memiliki risiko TBC secara lebih cepat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan penemuan kasus TBC mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga berharap masyarakat semakin mudah melakukan screening dan mengetahui risiko TBC sejak dini. Dengan demikian, masyarakat yang terindikasi memiliki risiko dapat segera memperoleh pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai kebutuhan. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan masyarakat membutuhkan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman untuk mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
3: Public transport itu yang memang tentunya nyaman, murah.
4: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan transportasi publik menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas warga sekaligus menekan biaya perjalanan. Menurut Mulyadi, keberadaan transportasi publik yang terjangkau dan nyaman juga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong pengembangan layanan transportasi publik agar mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek keterjangkauan tarif, kenyamanan, keamanan, serta keterhubungan antar wilayah. Mulyadi berharap peningkatan kualitas transportasi publik dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung.
3: Dibutuhin masyarakat itu sebenarnya public transport. Public transport itu yang memang tentunya nyaman, murah, dan angkutnya besar. Dan ini memang perlu mendesain ulang. Pelayanan mana yang harus kita desain kembali, simpul mana yang harus kita bangun kembali, sehingga membangun public transport itu benar. Tentu tidak terlepas bagaimana nanti integrasi yang dibangun itu antara backbone, feeder, dan subfeeder. Nah ini juga menjadi evaluasi yang selama ini itu terjadi overlapping transportasi. Sebenarnya masyarakat butuh public transport yang nyaman, yang aman. Nah ini yang memang sedang kita dorong, nanti apakah dalam bentuk bus, apa dalam bentuk tram, kereta komuter, monggo silakan aja di tengah kebutuhan tantangan saat ini. Tapi dengan catatan, public transport itu harus memiliki daya saing yang murah, nyaman, pasti ada intervensi lagi dari pemerintah. Intervensi dalam tahap awal artinya mensubsidi dulu.
4: Mulyadi Irsan menambahkan, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sehingga masyarakat memiliki pilihan angkutan yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses. Ia menilai transportasi publik yang dikelola dengan baik dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus membantu mengatasi kepadatan lalu lintas. Meskipun demikian, Mulyadi mengakui sebagai tahap awal, pengembangan transportasi publik perlu didukung pembiayaan dari pemerintah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dalam upaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat di tengah era digital, Dinas Perpustakaan menjadikan program Ngobrol Literasi sebagai garda terdepan layanan unggulan untuk memperluas ruang dialog publik. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Pustakarda, siapa-siapa akan melakukan apa, kegiatan apa. Jadi kegiatan ini berharap gak berhenti sampai di sini, tapi akan
2: Dinas
1: terus.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Disperda Kota Metro berkomitmen memperkuat ekosistem literasi di Kota Metro. Salah satu langkah yang konsisten dijalankan adalah melalui program Nongki atau Nongkrong Literasi, sebuah ruang dialog santai yang menyasar sebagian lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Farida, mengatakan bahwa program Nongki merupakan upaya jemput bola dalam mengubah stigma bahwa perpustakaan adalah tempat yang kaku. Kegiatan dirancang sebagai wadah diskusi yang inklusif dan edukatif. Dirinya menjelaskan keberhasilan program Nongki tidak lepas dari sinergi lintas sektor, pihak yang aktif menggandeng komunitas literasi lokal, pihak penerbit, dan pelaku seni dan budaya.
1: Kegiatan Nongki ini merupakan suatu wadah organisasi yang berkolaborasi dengan para teman baca yang ada di Kota Metro, kemudian para pegiat literasi, kemudian dengan penerbit, komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga dilaksanakan setiap sebulan sekali. Itu ada dibagi tugas, ada penanggung jawabnya, setiap bulan pasti rapat di Dinas Pustakarda, siapa-siapa akan melakukan apa, kegiatan apa. Jadi kegiatan ini berharap gak berhenti sampai di sini, tapi akan terus giat literasi, terus bergiat di Kota Metro ini.
2: Dirinya berharap dapat menciptakan jejaring yang kuat, sehingga geliat literasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga tumbuh organik dari inisiatif masyarakat. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Badan Penempatan Daerah Bapenda Lampung Barat menertibkan reklame dan media iklan di wilayah 15 kecamatan. Penertiban ini mendorong perusahaan maupun pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Berikut laporan Robi Yudhistika.
1: Dalam penertiban tersebut, Badan Pendapatan Daerah Lampung Barat juga memberikan tindakan terhadap reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Reklame yang diketahui belum membayar pajak dapat dilakukan penyegelan oleh petugas Bapenda sebagai bentuk penertiban dan penegakan kewajiban pajak. Hasil pendataan Bapenda Lampung Barat mengungkapkan sekitar 65% perusahaan memasang reklame taat membayar pajak, sementara 35% perusahaan belum menyelesaikan pembayaran pajak reklame. Sekitar 15% diantaranya telah konfirmasi menyelesaikan pembayaran pajak reklame, sedangkan 20% dalam proses penagihan. Kepala Bapenda Lampung Barat, Daman Nasir, mengatakan penertiban reklame sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Bapenda terus melakukan pendataan, penagihan, serta penertiban reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Langkah ini dapat memberikan kepastian administrasi, sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD Lampung Barat.
2: Sampai dengan teguran ketiga atau teguran terakhir yang tidak diindahkan, maka kita, tim kita turun lapangan untuk menertibkan reklame yang ada, yang tidak memenuhi kewajiban itu tadi. Nah, alhamdulillahnya, sebetulnya terima kasih kepada wajib pajak, sudah ada kisaran 15% yang langsung menindaklanjuti. Menindaklanjuti artinya memenuhi kewajibannya, membayar pajaknya setelah kita lakukan tindakan. Ada 20% yang belum melakukan kewajibannya, memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang kita himbau untuk segera melakukan pembayaran.
1: Bapenda menghimbau seluruh perusahaan dan pelaku usaha pemasang reklame segera mengecek status kewajiban pajaknya dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, olahraga padel mulai berkembang dan diminati masyarakat Lampung. Tingginya antusiasme terlihat dari keikutsertaan 502 peserta dalam kejuaraan padel Gubernur Cup 2026. Dan perkembangan ini juga dinilai menjadi peluang untuk mendorong padel tidak hanya sebagai olahraga rekreasi, tetapi juga cabang olahraga prestasi. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
4: Ketua Pelaksana Padel Gubernur Cup 2026, Putri Nilam Jausal, kepada RRI kemarin mengatakan, padel tergolong olahraga baru di Lampung yang mulai berkembang sekitar 1 tahun terakhir. Meski demikian, minat masyarakat terus meningkat. Bahkan menariknya peserta dari luar daerah seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Jakarta. Menurut Nilam, tingginya antusias tersebut menunjukkan padel semakin dikenal dan memiliki peluang yang terus berkembang di Lampung. Sementara itu, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menyampaikan, padel memiliki potensi untuk menjadi cabang olahraga berprestasi. Terlebih, padel dijadwalkan di pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional ataupun tahun 2028. Dirinya berharap perkembangan padel di Lampung diikuti dengan pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit, peningkatan kualitas pelatih, hingga memperbanyak kompetisi. Menurutnya, melalui pembinaan dan kesempatan bertanding yang lebih luas, Lampung dapat melahirkan atlet padel potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.

tadi untuk membukakan batik kursus dan pelatihan batik, karena memang di Lampung ini tidak ada batik. Dari berdasarkan ilmu warisan dari orang tua kami ingin share ilmu tersebut kepada masyarakat Lampung.

0: pendengar, kreasi batik Nusantara kini hampir dimiliki sejumlah daerah di tanah air, termasuk di Provinsi Lampung. Dengan menonjolkan motif dan kesenian ciri khas budaya lokal, kreasi batik Lampung mampu menembus pasar dunia. Salah satu pengrajin batik khas Lampung, Laila Al-Husna, telah mengembangkan kreasi batik Lampung sejak tahun 2008 silam. Dijelaskan Laila, ide awalnya muncul setelah UNESCO menetapkan batik adalah milik Indonesia. Ia mengaku ingin mengembangkan batik, namun pada saat itu di Lampung tidak ada tempatnya. Dirinya kemudian mengajak kaum perempuan, terutama ibu-ibu dan para remaja, bahkan kaum difabel yang hingga saat ini masih ia berdayakan.
1: Ide awal dari berdirinya Batik Siger ini adalah pada tahun 2008, di mana waktu itu UNESCO memberikan heritage-nya bahwa batik adalah milik Indonesia. Untuk itu kami mempunyai ide untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan batik, karena memang di Lampung ini tidak ada batik. Dari berdasarkan ilmu warisan dari orang tua kami, kami ingin share ilmu tersebut kepada masyarakat Lampung, terutama anak-anak putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang banyak menganggur, tidak punya pekerjaan, dan juga pada anak-anak difabel. Nah, pada tahun 2008 tersebut, kami mengajarkan pada mereka, dan kami mencarikan dana dari CSR, dari perusahaan-perusahaan, juga dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dan sampai sekarang mungkin kami sudah mempunyai alumni yang bisa membatik dari Batik Siger ini sekitar 300 orang lebih.

0: batik tulis miliknya. Di kawasan Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, puluhan ibu dan remaja putri diberdayakan untuk membuat kain batik dengan motif khas Lampung. Mereka yang bekerja rata-rata menjadi tulang punggung keluarga. Tangan terampil mereka dengan piawai menggoreskan canting pada kain polos yang sudah dipola.
1: Produksi itu setiap hari kami produksi, ada order atau tidak ada order, karena yang bekerja di sini sudah sekalipun banyak perempuan ya, kaum perempuan, tapi mereka bukan tulang rusuk lagi, mereka adalah tulang punggung keluarga. Jadi kita harus produksi setiap hari supaya mereka bisa bekerja. Lebih-lebih kalau ada pesanan, tentu kami juga akan bersyukur sekali. Tidak ada pesanan pun kami tetap berproduksi. Kalau mengenai berapa dalam satu hari, itu tergantung dari tingkat kesulitan batiknya tersebut. Kalau batik tersebut kosong, tidak ada banyak isian, itu cepat sekali. Mungkin satu orang bisa 4, bisa 5 lembar per hari ya, untuk membatik ya. Tapi membatik ini kan banyak sekali prosesnya. Jadi ada yang menggambar dulu, lalu dibatik, lalu di warna, lalu difeksasi, lalu direbus dan sebagainya. Warna alam.

secara luas untuk memakainya. Batik Lampung kini tak hanya berkontribusi dalam pelestarian budaya. Lebih dari itu, Batik Lampung dapat membangkitkan perekonomian dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Klier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam.

0: Dari Enau bareng sama Ariel Sumari dengan sesi potret pendengarnya, lagu yang difavorit sama semua orang dan juga hampir seluruh orang di Indonesia kayaknya suka sama lagu itu ya. Nah, untuk Anda semuanya yang juga pengen dengerin lagu favorit Anda di 100% Indonesia, boleh banget langsung aja telepon ke 269720 atau juga bisa telepon lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Edo, apa kabarnya hari ini?
1: Sehat dong, apalagi kalau udah dengar suara kakak ini di Pro 1 ini pokoknya nambah semangat.
0: Benar, masya Allah, tabarakallah. Kota Karang gimana, masih panasnya ya?
1: Masih di bagian Teluk masih panas nih kak.
0: Masih panas, tapi nggak hujan-hujan ya bagian Teluk? Apa udah hujan kemarin?
1: Hujan sih sebentar.
0: Hujan sebentar ya. Ya udah enggak apa-apa, kita tungguin aja hujannya supaya agak banyak ya biar adem. Terus Dok, mau dengerin lagu apa nih Dok siang ini Dok?
1: Last Child dong Kak.
0: Last Child yang mana nih?
1: Sekuat Hatimu.
0: Apa?
1: Sekuat Hatimu.
0: Last Child-nya yang di playlist hari ini siang ini sama MD-nya Pro 1 ada Hand Lebih Dulu, terus ada Bernafas Tanpamu sama Tak Pernah Ternilai. Oh, yang mana?
1: Ada bernapas denganmu aja lah.
0: Bernafas tanpamu. Gitu ya. Bernafas tanpamu.
1: Oh, bernafas tanpamu. Kenapa panas nih kak? Aduh.
0: Jadi nggak fokus ya. Minum air mineral dulu, jangan lupa.
1: Asli.
0: Salam buat siapa nih Dok?
1: Salamnya buat semuanya aja ya kak. Semoga kita semuanya selalu dikasih kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Selalu dilancarin rezeki kita semua.
0: Amin.
1: Yang diutamain kantong kak.
0: Wih, itu dia. Itu yang paling utama. Dari semua hal, semua aspek, pokoknya kantong nggak boleh pernah kering ya. Harus ada isi terus pokoknya.
1: Kalau Edo hari ini terakhir kak.
0: Terakhir apa?
1: Soalnya kalau Edo ini kalau udah lewat tanggal 5 itu udah sedih kak.
0: Udah sedih, ya ampun Do, cuman iya. 5 hari doang tiapnya.
1: 5 hari doang,
0: 5 hari doang bahagianya.
1: Kenapa? Iya betul, karena cicilan itu terakhir tanggal 5 gitu kak.
0: Ya ampun, tapi semoga cicilannya bisa lunas semuanya ya.
1: Amin ya Allah. Amin. Ini kan berkat yang sebelah.
0: Apa itu? Perompak.
1: Ada sama Mama Medi gitu.
0: Sama Mama Medi ya, semoga lancar lah ya bisnis-bisnis sama Mama Medi ya.
1: Amin, terima kasih kak.
0: Sama-sama Edo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo yang sudah telepon dari Kota Karang ya. Nah, untuk Anda semua juga pendengar yang mau telepon juga boleh banget lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Ara sekarang mau angkat telepon lagi, nih satu lagi ya. Halo, assalamualaikum Tabi pun.
2: Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Dengan Pak Ramli, di mana Pak Ramli?
2: Lagi di Waikanan.
0: Lagi di Waikanan, gak pindah-pindah, di Waikanan aja ya Pak ya. Pak Ramli, mau dengar lagu apa hari ini Pak?
2: Nah, ada pilihannya gak kira-kira itu Mbak?
0: Bapak mau apa? Mau Armada atau Wali? Apa mau yang mana?
2: Armada aja, Mak.
0: Armada ya. Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak?
2: Salamnya buat Edo tadi ya. Udah itu aja. Semua Asam Pajet. Untuknya semoga diberikan yang kuat. Murah rezeki.
0: Amin.
2: Damai keluarga.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Di atas waktunya RRI Pro 1 terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum 100% Indonesia, banggakan Bandar Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli sudah telepon juga dari Waikanan ya. Kalau gak salah Pak Ramli ini dari Baradatu ya lokasinya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya juga yang ada di kabupaten lain, itu boleh banget untuk ikutan request di 100% Indonesia hari ini, karena Ara bakal temeninnya sampai jam 3 sore. Masih panjang perjalanan kita semua ya. Silakan untuk request lagunya juga boleh lewat telepon biasa di 269720. Kita angkat telepon ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo. Oke, ini gak ada suaranya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa, di manakah ini? Kenapa tidak ada suaranya, Bapak Ibu? Ya udah kalau gitu nanti coba ditelepon lagi ya, atau kalau misalnya pengen lebih mudah atau juga lebih terdengar boleh lewat WhatsApp aja gitu ya. Jadi nanti bisa telepon aja lewat WhatsApp, oke? Okay? Ya udah kalau gitu pendengar, aku mau langsung aja puterin lagu yang tadi udah request sama Edo dari Last Child dengan Bernafas Tanpamu, sama tadi dari Pak Ramli juga ya di Waikanan dengan Armada. Ini lagunya Pemilik Hati, spesial untuk Anda semua yang masih bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emang ya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Eh, tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran.

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban, agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca, baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Jika dari Melika dan Nila bareng sama Hindia, ini pendengarnya masih berada di semua di 100% Indonesia. Untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026, dan untuk kalian semua juga yang mau request lagi lagu favorit Anda, lagu Indonesia pastinya ya, langsung aja telepon di 269720 atau juga di WhatsApp ya di 0811 720 7909. Tapi arah sih rekomendasinya lewat WhatsApp aja ya, biar lebih mudah, terus juga biar lebih cepat tersambung. Karena kalau misalnya lewat sambungan telepon tuh kadang suaranya gak kedengeran gitu kan ya, berbentukan dengan sinyal juga dan segala macamnya. Jadi kita sudah mudahkan, kita buka line telepon lewat WhatsApp di 0811 720 7909 di 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung bareng sama Pro 1 RRI Bandar Lampung dan pengen banget nih untuk dengerin lagu Indonesia favorit Anda, boleh sekali ya sekali lagi Ara kasih tahu nih kalau requestnya di 100% Indonesia ini bisa langsung lewat WhatsApp, chat aja sekarang, nanti bakal Ara bacain di 0811-720-7909, bisa telepon juga dan juga bisa lewat sambungan telepon seluler ya di 0721-269-720. Sambil kita selingi requestan ini pendengar, jangan sampai kita ketinggalan informasi pokoknya ya. Dan informasinya seperti biasa kami sajikan untuk Anda semua dari rri.co.id. Nah untuk Anda yang belum tahu nih rri.co.id itu apa sih gitu ya, itu adalah portal website yang bisa Anda gunakan pendengar ya untuk bisa melihat Indonesia lewat RRI. Jadi bisa lihatin informasi dari Sabang sampai Merauke, terus juga bisa dengerin podcast streaming dan segala macamnya di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk dengerin untuk download maksudnya ya RRI digital dari smartphone Anda. Karena kalau udah punya RRI digital udah deh kita tuh tenang gitu ya, enggak yang namanya kemakan hoax tuh enggak mungkin, karena kita udah dapetin informasi dari pihak-pihak atau juga dari lembaga yang benar-benar terpercaya, yaitu Radio Republik Indonesia. Kali ini Polinella pendengar bersama dengan UGM ini perkuat riset varietas kacang hijau. Jadi Politeknik Negeri Lampung memperkuat riset terapan di bidang pertanian melalui kerjasama dengan UGM atau Universitas Gajah Mada. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dan Implementation Agreement atau IA antara kedua perguruan tinggi ini. Nah, kerjasama ini mencakup uji adaptasi dan riset bersama komoditas kacang hijau. Kemudian ini juga khususnya untuk mendukung pengembangan dan pelepasan varietas Bulak Sumur 01 dan Bulak Sumur 02. Nah, selain penelitian, kolaborasi juga mencakup penguatan program pendidikan pasca sarjana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di sana. Direktur Polinella Dr. Dwi Puji Hartono mengatakan kerjasama ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan sektor pertanian. Dan uji adaptasi ini juga memberikan ruang untuk mengembangkan hasil penelitian sesuai dengan kondisi agroekosistem. Dan dari sisi kelembagaan, kolaborasi ini juga memperluas peluang pengembangan pendidikan pasca sarjana, penelitian, publikasi, serta juga inovasi pertanian. Sinergi seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan vokasi dan riset yang mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. Oke, ini ada beberapa yang request, langsung aja kita bacain ya. Dari 0821-8022 sekian-sekian. Kak, request lagu Ari Lasso, Kamu Egois, saya Yoyons di Kedamaian. Oke deh Bang Yoyons. Ara coba cek dulu ya Ari Lasso-nya yang di playlist hari ini. Kalau misalnya yang Kamu Egois itu ternyata gak masuk playlistan ya. Jadi kalau misalnya Bang Yoyon sekarang masih dengerin Ara, coba chat Ara lagi gitu ya, mau diganti lagu apa. Untuk Ari Lasso-nya itu ada Malaikat Satu Nyata, terus juga ada Cinta Sejati, ada Aku dan Dirimu, terus ada Rayuan Gombal ada juga Jalan Kota Panjang sama Lirih yang diputerin hari ini Mas Yoyon. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya pengen ikutan aja, nanti Ara puterin lagu Ari Lasso-nya spesial untuk Bang Yoyon ya. Terus juga ada dari Bejo di Teluk, Assalamualaikum Kak Ara, request lagunya Empat Mata dari The Bagindas. Oke, okay. Ara mau coba cek juga nih apakah The Bagindas masuk ke dalam playlistan kita hari ini, ternyata tidak. Jadi kalau misalnya pengen ganti lagunya boleh banget ya, WhatsApp aja sekarang, nanti akan Ara baca dan juga Ara ganti lagunya kalau misalnya tidak berkenan ya untuk mengikuti lagu-lagu yang ada. Jadi The Bagindasnya gak masuk playlist yang ini ya. Mungkin nanti di Ruang Rindu bakal masuk playlist. Ikutan lagi nanti requestnya di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam ya, di Ruang Rindu nanti malam. Oke, okay? Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bareng sama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi Kun.
2: Pasti kehilangan motor kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
2: Tenang, Mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet ini...

Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

0: Dian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan

masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Hah? Udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.

Apa artinya aku dari mereka Yofi Widianto bareng sama Liodra, terus juga sama Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia. Pendengar ya, jadi lagu yang menutup kebersamaan kita di hari ini untuk 100% Indonesia. Terima kasih banyak banget ya untuk pendengar semua yang sudah ikutan request tadi lewat WhatsApp dan juga telepon. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali di hari Senin ini pendengar ya. Semangat terus pokoknya ya. Terus juga semoga hari Senin ini bisa selesai dengan baik dan juga segala sesuatunya itu gak ada yang gak beres deh ya. Pokoknya untuk Anda semua juga jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan diajak ngobrol nih sama Obiriano bersama dengan salah satu UMKM yang ada di Lampung ya. UMKM-nya apa, nanti dengerin terus Prosoto Era di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قائما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Tapi tuh dia pun kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mau. Magal nih Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempuan FM. Dapo kirim WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: lain Bang Leon. Bang Leonnya sebut lagi minum lagi. Jaki kosong deh Bang Leon. Bang Medi isi dulu sih pro dangdutnya sampai saya hadir. Bang Leonnya kayaknya lagi konser. Konser di jalan guys. Silakan minum lagi yang terima Pak ya. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh Bang Leonnya lagi konser hane Bang Medi Pak sing isi hane mapi-api aku. Sehat Bang, alhamdulillah niku kepa Bang kabak ne Bang. Cokok kita.
1: Nopi lagu nih.
0: Lagu nih kita punya lagu berjudul Sulinge Bambu. Terus wak lagu segudang rindu nih Kamelia Malik. Jamal lagu nih berikutnya adalah Setiap Keindahan Istri Soleh.

0: bambu kau.
1: Suling bambu ya. Uat kau udah nih kubang suling bambu bang. Agak agak ngelirik siapa nih kubang pakai suling bambu bang. Iya.
0: Bun Eros jaga maya, buka sehat. Dan kita juli kerapun pasmahan. Ini pulau kampung. Minta waktu di sosial. Mama hilang dan kembar.
1: Aduh. Oke. Ya. Terima kasih Bang Senen, sewa di Sukabumi. Siapa lagi saya gabung silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kang
2: lagi
1: Abdullah.
2: Apa? Lagi apa?
1: Lagi tiduran nih.
2: Udah ceknya.
1: Udah alhamdulillah, udah selesai.
2: Gimana hasilnya?
1: Hasilnya aku ganteng katanya ngalahin Abdullah.
2: Alah, demo sih,
1: lah demo. Lah demo, lah ngopo, kan nanya. Gimana hasilnya, katanya aku ganteng. Memang punya gen ganteng dari dulu gitu.
2: Ya, ya, ya, ya. Oh, lah, aku percaya.
1: Percaya lah, yo, daripada orang, ya, wis lah.
2: Rana-rani, ya.
1: Rana-rani apa ini?
2: Yang benci.
1: Benci bilang rindu?
2: Iya, kok gak ada. Cuma terus aja benci, itu aja.
1: Oh, benci aja, ya, wis.
2: Aja suwe-suwe ya.
1: Ah, paling nanti pas tengah malam lah, pas tutup siaran.
2: Nah, benya ala kaswe ini.
1: Suwe ya.
2: Terus suwe-suwe lah. Salamnya buat semua yang nanti dengerin.
1: Iya.
2: Buat diri pun motor nuwun ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdullah yang ada di WA kanan. Oh, tadi teman-teman WA kanan ke sini loh. Ya Allah, nanti saya lihat dulu ya siapa aja sih yang tadi ke sini minak muahi. Kesini itu tadi, tapi nggak pada ketemu Bang Medi, pada nggak ketemu ya. Aduh, luar biasa. Mana sih? Terlalu saya mau menyapa dulu teman-teman yang tadi kesini ya. Siapa aja ya tadi ya? Ada tarda. Pertama di sebelah sana tadi ada Yi, ada Nando. Terus juga ada Ponita. Terus juga tadi ada Dwi. Terus ada Yani. Kemudian Yani apa Yani? Yani. Terus ada Bang Teddy. Terus ada Bang Aris. Ada Rio. Benar ya Rio ya. Terus ada Dona. Kalau nggak saya sebut mohon maaf ya, jangan marah ya. Selamat sore teman-teman RRW Kanan, tadi pada datang nih ke sini ya. Sehat selalu untuk teman-teman yang ada di RRW Kanan. Mungkin lagi on the way menuju kembali ke kampung halaman ya. Yang ada di RRW Kanan, ya hati-hati di perjalanan ya. Wah, Bang Pendi, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang Pendi.
3: Alhamdulillah, sampai mendingan mau nengjo.
1: Makeng api we.
3: Lemes biasa.
1: Oh, iya, lemes biasa yo.
3: Lemes pilek, Medi, pilek.
1: Flu ya. Oke, mudah-mudahan
3: flu. Amin. Lagune api Medi.
1: Jeno wat lagune kada disiapko suling bambu, segudang rindu, istri soleha, jema saya lagi benci rana-rani.
3: Oh, istri soleha kalah.
1: Ayo kita.
3: Kalau tunggal istri soleha.
1: Amin.
3: Berdoa aja jamaah ya. Salam pak ya.
1: Yo.
3: Salam pakai nih Bang Senen jeno sampai debah jeno ya, jema Abdullah jeno ya. Jema topan, jema bebai ne yo, suhaina ya. Jema Edo ya, jema Zaini, Mbak Heni ya, jema Kak Heni juga di Pulau Panggung ya. Jema Uwo Udo ya, mudah-mudahan sehat Uwo ya. Dewa Halim, jema Mbak Jarwo, jema Bunda Samba di Lampung Timur, seunyinya di Lampung Timur, jema Amirtan ya di Lampung Timur ya. jemaah siapa Acibi yo di Panjang yo, jemaah siapa lagi jemaah Bang Narawi yo di Wairata yo. Pokoknya jemaah seunya nih gaul lah Bang Media.
1: Iya.
3: Pakai medina selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Goai Bang Pendi. Saya Wadi Okuru dia. Silakan minta mewakili sikam tunggul wot di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Gue minta mewakili saya gabung. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insiden Munir. Waikanan tabibun.
1: Ya pun, sehat kodo.
4: Alhamdulillah sehat. Tanggal 5 ketiga kado. Jelak tanggal 5 Bang Medi. Cepat jemaah sistem kebatin Yusina. Jauh dan jatuh tanggal 1 kawan Bang Darman. Wai bangunnya ini kena kancana ke pangsiun. Amanak pecen sekejat. Ayo ada cek jodoh. Tak ada lima buat. Jadi apa yang agak segar kancong nih Bang Medi. Jadi lagu nanti
1: lagu newat berjudul Suling Bambu, Segudang Rindu, Istri Solehah, Bencinya Rana Rani.
4: Oh, Istri Solehah juga Bang Medi.
1: Bayu Kidah.
4: Iya. Salam-salam untuk Emily Kemiding ya. Bang Topan dan sebuah Bunda Sambar, kemudian Binan, kemudian Jarwo, kemudian Alvin Bolo-Bolo ya. Nah, saya dari Kandis, kemudian apa sana Senet ya, Pendi di Yoko Selatan, kemudian Naido yang saya di Teluk, kemudian Nabila Putri Nurdin Jumblo ya, kemudian Apisina Munir ya, saya di Seringgit Lampung Barat ya, kemudian Bang Irin Bunda Ros. Salam kemarian, jadi kami sinan Munir di Waikanan.
1: Siap.
4: Semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Waikanan 15 kecamatan ya. Salam kompas, salam sehat selalu ya. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan, sinan Munir Saunina, Bang Medi ya. Salam sehat selalu. Semoga Om Najo dilindungi Tuhan saya Maha Kuasa. Amin.
1: Amin.
4: Untuk Bang Medi, si kamu ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Perempat Bandar Lampung Budaya. Terima kasih. Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue. Isinan Munir. Saya Wadi Waikaner. Edo. Do, halo Do.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Allah. Nunggu benih nih kuyo. Sehat mo. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sepuh kita. Tapi lagi nih kucek cek kesehatan ya.
1: Oh oh dong. Nya aneh emang ada penyakit tipe ganteng aneh.
5: Kok dong. Tapi penyakit dompetnya mahat muni kan.
1: Oh penyakit gantian aneh mah ada cok terdeteksi aneh. Oh oh. Jadi nanya gimana penyakit dompet? Mohon maaf Pak, kami tidak bisa mendeteksi hal itu. Ada iya kena.
5: Banyak hal demen ini hal si Mang Mak mau berbincang-bincang si Mang. Mohon
1: demi dipa go sini kudo ya Allah.
5: Apa demi dipa niku sesibuk nihan Mang.
1: Jujur
5: ini juga.
1: Nabi nya siaran pro dangdut niku makukuan berarti niku minggu nabi medipa.
5: Hari minggu.
1: Nabi hooh.
5: Oh nyami mi nambane. Mentuha nah,
1: kan berarti dirangai.
5: Betul.
1: Ya Allah. Cama tungganya kan arah ketibung emoding minggu libur.
5: Alah mak mungkin minggu agak keliling-keliling. Beda jadwal kali.
1: Benar. Oke deh.
5: Tapi lagu namang
1: Wasuling Bambu, Segudang Rindu, Istri Solehah, Benci, Rana Rani.
5: Oh ya Allah putri solehah mong amin ya Allah
1: istri
5: ya
1: Allah, istri solehah lain putri
5: istri
1: menoki istri jenenge wa putri solehah
5: mong gawe kanan
1: apa
5: jema wae kanan hadap pada mulang
1: aduh jeno ya Allah nyawa tungga nyangka tungga jema ponita jema bang aris jema bang teddy si bakere mak tungga
5: tanya oleh niku ngak nanti buat nih atuh wanita kan?
1: Enggak. Susi hati-hati yang nganik penggalan. Oh ya Allah.
5: Ya Allah, Bang, saya salah Bang.
1: Yuk lanjut.
5: Saya pakai di way kanan, saya lagi dihayam, mulang hati-hati, semoga selalu sehat terus. Patu Ponita, Patai Haris, Bang Nando, pokoknya seunyinya saya di way kanan, semoga selalu sehat. Buat Muni, Bang Ramli, buat selalu ganteng di udara, buat Bang Tompan, buat nih Sulaiha ya, semoga selalu sehat. Makasih unyi negara mong, kamu gak azan tuh mong.
1: Oke, kadu azan mong, kadu
5: jenuh. Jam 3 ya?
1: Ya, semangkung jam 3 malah jenuh.
5: Iya, kok cepat ya mong ngetanya?
1: Berarti kamu ada Tuhan mong.
5: Ayo mana ya? Ada lah salamnya, makai Wak Putri ya, dan Udo ya. Semoga selalu sehat Udo. Buat nih anakku, anak Herman di Batu Putu. Pokoknya makasih unyi negara mong. Apa ini kunanya, semoga selalu sehat terus, selalu dilancarkan terus, semoga MO-nya nambah-nambah mengudara, nambah
1: lagi,
5: nambah lamon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Doanya Edonya nih kunya semangat hoke lu do sumpah. Minam Wahi, kita akan mendengarkan lagu bersama dengan Roma Irama yang tadi diminta oleh Mina Muhari.

0: Son, son. Nyinjam pai wih motor mau sekebok gue, son.
1: Ya ada pakai kau, Met. Sama nih kau gada kedok.
0: Nji, agak ngantak kau maku di pasar. Nuh mau nih bapak itu wawdi. Agak ngilu iwa wukun. Kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kau, Met. Tapi, noki menyak nape cuti. Dah ngapur disay.
0: Yo, aman. Benar ki beli aku dorong motor, son.
1: Ya ada pakai.
0: Motor moson kadu, makasih yo son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak

0: ujung nih yang gue kena ampunnya.
1: Gilain geno lu, Matt. Ini dunia kemarau, Jol. Namanya nanya duit, mau nengok mau pakai. Udah bener lah, pengine motor tiga jawa. Mak masalah, Matt.
0: Jembahi sebeti lah, sondang kena penuh. Kenya panen pala ku ganti. Ku penuh he bensin, mau ngasawi. Ampunnya.
2: Minjam barang ulun bari, lain soal ngolohkan barang nogawa. Tapi mau soal ngejago kepercayaan. Namun menjam, dijago. Namun menyak no luang, dan lo pedisai. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal seunik.
0: Son, api pesawat lagi mau jiki. Ganti kode suat. Maulah.

buku. Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa

Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Apa salahnya sih, Des? Lagi pula

0: Kaya Amit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: Bang Leonnya kado katong minak muaki, tapi dia ngomong tanggung si Matt hane sampai di jam 4 sini ku hane ya. Apa ya? Jenane saya mahaga, tapi keji Matt hane 50 ribu, tapi enggak mungkin Leon mau ngasih saya duit 50 ribu. Hayal. Tapi enggak apa-apalah tanggung ya minak muaki. Bang Medi itu harus berbaik hati dengan penyiar lainnya, dengan Bang Leon. Karena Bang Leon itu memang ya gitulah orangnya. Ya Allah. Silakan minta mohari gabung yuk di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo Mami Ratna.
1: Halo juga anak-anakku sayang.
0: Apa kabar kahutku sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Lagi toko istirahat. Sambil nengis radio.
0: Jaipa.
1: Oh di kamar.
0: Oh di kamar gao ya.
1: Oke deh. Cile lagu dapok mohon.
0: Apa sih?
1: Rindu bayangan Rana Rani.
0: Wow, ngerindu cuma siapa sih?
1: Oh, rahasia.
0: Rahasia, wow.
1: Ada Jepa rahasia. Medi. Oh. Jepa Medi lah, Medi.
0: Ada rahasia. Oke, deh, rindu bayangan. Siap.
1: Salam nih untuk Medi,
0: oh. Ya.
1: Salam sayang selalu untuk keluarga nih. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki. Untuk seluruh kanpen, Edo, Uwo, Mama Pungki, kemudian Dato' Atin, Abdullah Sedwekana, seluruh nih ya. Seluruh kanpen, Jak Azab Ejet. Salam kekeluargaan Jak Kak Ratna Jita. Aduh, kena gawat deh.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mami Ratna Juwita yang ada di seputaran Pahoman lah, yang jauh-jauh Pahoman. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Dari siapa? Waalaikumsalam. Dari Suaina pasti ini.
2: That's right.
0: That's right, benar sekali. Apa kabar ini?
2: Baik, gimana dengan Bang Medi? Apa kabarnya?
0: Aku juga baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Udah ngopi belum?
0: Ngopi udah habis 2 gelas.
2: Itu si Topan lagi ngopi itu loh.
0: Ada durennya enggak itu?
2: Durennya kan malam.
0: Blador. Oh, belum malam ya. Ngopi dingin sih, Re. Ngopi. Topan ngopi dingin sih, Re.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Lagunya apa nih?
0: Kita punya lagu ini. Tadi itu Rindu Bayangan. Ada lagi berjudul Kembalilah Sayang Asep Irama. Sama lagi dari Jangan Buka Pintu Hati Fethi Vera.
2: Oh kebetulan aku apel juga sama Rindu Bayangan ya.
0: Tiada seorang pun tahu tempe.
2: Itu nyanyi lama tapi masih enak juga.
0: Bener banget.
2: Lagu-lagu lama gak boleh ditinggal loh.
0: Iyalah.
2: Ya udah titik-titik salamnya kayaknya. Sama titik-titik salamnya ya Bang.
0: Lanjut buat siapa?
2: Ini selamat sore Mami Ratna sama gado-gado dicampur kentang itu. Udah itu siapa lagi ya? Mang Abdullah, Mang Bendi, Wah Putri bersama suaminya selamat sore. Wah, Bang Erwin, Bang Irin, Bang JK. Udah ah, nanti aja suami aja yang semuanya ya. Untuk adalah salamnya buat semuanya aja ya, semoga sehat semua.
0: Ya.
2: Yeah. Jangan lupa lagunya diputar ya Abu Gantung.
0: Oke deh.
2: Ya udah sehat selalu Bang.
0: Selamat. Waalaikumsalam Suaina. Yang ada di tuh. Siapa yang buatnya Suaina sih? Itu ini Topan tuh. Memang Topan tuh kalau ngopi enggak ngacak-ngacak dia, guys.

0: asap.
1: Wah, mendung ya di sana ya?
0: Iya, banyak asap.
1: Emang kebakaran hutan di sana?
0: Kebakaran? Iya, kebakaran hutan, tapi bukan kebakaran hati ya.
1: Ih, kebakaran hati. Serem sekali kebakaran hati.
0: Jangan.
1: Jangan dong.
0: Coba disebutkan ada apa lagu di playlist?
1: Coba disebutkan yang pertama ada Rindu Bayangan. Yang kedua ada Kembalilah Sayang. Kemudian aja Jangan Buka Pintu Hati Fethi Fera. Ada Segudang Rindu Camelia Malik. Semakin Sayang Semakin Kejam Rita Sugiarto. Tak Mungkin Lagi Nike Nurjana. Dan lain-lain.
0: Waduh banyak ya.
1: Banyak banget.
0: Coba itu tadi dong yang apa tadi?
1: Semakin Sayang Semakin Kejam. Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu aja.
1: Oke.
0: Nanti malam Baja Sumba di mana? Lampung, Kak?
1: Nanti malam Bandar Lampung.
0: Woi, Bandar Lampung siapa siaran?
1: Julita Pustika.
0: Oh, nanti saya ikut kalau tembus.
1: Karus dong, bukan harus lagi karus dong.
0: Salamnya buat semua-semuanya, sudah banyak yang masuk ke dia kayaknya. Salam kompak-kompak aja semuanya ya.
1: Siap.
0: Misalnya buat ini Inces Elip sama Inces Niti ya. Siapanya selamat duduk dan gunjur kaki.
1: Siap.
0: Selamat nyam-nyam saja.
1: Nyam-nyam-nyam.
0: Ya, nyam-nyam itu makan.
1: Ya, Mami Sisi mana pempek Palembangnya, geh? Kapan gitu?
0: Nanti tak kirimin lewat WA ya.
1: Oh, udah lebih-lebih fotonya doang ya?
0: Lumayan lah fotonya.
1: Ya, kalau fotonya mah nyari di Google aja lah. Nggak usah dikirimin.
0: Bang ditanya ini sama Elip nih, katanya sudah nyam-nyam belum katanya.
1: Aku udah nyam-nyam.
0: Oh, berarti perut kenyang, hati pun senang.
1: Betul sekali.
0: Ya, selamat bertugas, Ganteng.
1: Sama-sama, terima kasih. Tonton. Cakep, oh belum?
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep. Iya, kabur le.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Sisi di Palembang. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Bisa aja Mama Sisi ini. Ah, memang uang Kito Galo ini pinter banget nih kalau suruh bikin pantun ya. Singkat, padat, gak jelas. Singkat, padat, gak jelas. Mami Sisi, makasih ya Mami Sisi ya sudah ikutan bergabung ya. Siapa lagi yang mau bergabung? Kalau tidak ada, Bang Medi mau putarkan lagu Minamoaki. Ini lagu tadi Mami Ratna suka, terus Wahina juga suka. Ternyata banyak juga yang suka dengan lagu ini. Kalau rindu tuh langsung ketemu loh, jangan pakai bayangan-bayangan.

Mina Moaki, ini sudah bonus ya. Harusnya Bang Medi beres jam 3, tapi Leon itu minta Bang Medi sampai jam 4. Berarti udah beres, karena Bang Leonardo Hendar Minpasa udah datang. Dia harus bayar Bang Medi nih, dia nyuruh Bang Medi siaran sejam. Padahal suara Bang Medi ini mahal. Karena gak dijual mau. Kalau dijual juga gak laku ya cuy. Yaudah Bang Medi undur pamit ya Mina Moaki. Setelah ini ada Bang Leonardo Hendar Minpasa. Sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Hello Nidebi Khani. Wakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat sore. Selamat pulang kerja.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga jumlah bahan pangan menyusul kenaikan indeks perkembangan harga di wilayah tersebut. Pada pekan pertama September 2026, IPH komoditas beras di Lampung Selatan tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,70%. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mempengaruhi stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Upaya pengendalian harga tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring Senin 5 September 2026. Informasi selanjutnya. Seksi Propam Polres Mesuji menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Propam Polri ke-24 sekaligus mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Kegiatan dipimpin Kasih Propam Polres Mesuji Ibtu Andre Rijal mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus. Sejumlah paket sembako diberikan kepada warga yang dinilai membutuhkan bantuan di wilayah Kabupaten Mesuji. Demikian sikam Leonardo Hendrin Pasya, melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya minum mugi jenang kadu dikancani jama Bang Medi ya dalam program acara Pro Dangdut ya. Dan saat ini Sikam tentunya masih ngancani minum mugi dalam program Pro Dangdut hingga petang pukul 17 waktu di Sabagat nanti ya. Ya namun sebelumnya Gamlek Sonpai lagu Bisik-bisik Tetangga Elvis Sukaisi.

0: kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: mandi.
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Aduh siapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah yuyuh kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung nih kando. Waduh, dang-dang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernahnya ngahoko tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa siya nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki jaman ni ku? Aji di jan nambi yuyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, di sengepok ku yuyu jika mani ku.
1: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya,
0: sah? Nah, mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Haduh, pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mone duwai balak. Api-api, bang, ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh, si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah? Medek ni ku, kaya ngetok nyuyuh duwai balak.
1: Mau usah ceriwit, bangku mu. Ki banjak ni ku, si tahanyu. Nyenya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acah bang tembah luangan, kida. Haduh, tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan aduh kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku di jah. Nyam

0: cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini medir ni. Nah, hadu tapuk moneh yang aku kikim ku. Ngemaling dah medir no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susin.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya akan dia lah. Yang kaya cak-cak ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dan

0: atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Pak! Yona! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing,
2: Api. Nih! Arbayah mah ngedok di lebing, nih! Apa kita, Bu?
1: Iya!
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing, nih. Ya, pedong! Nah, Ibu juga manyak. Kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba liat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin, Pak. Mak mungkin mak ngedok mawar. Ki iya sulit jahang di juyu, no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin. Arbayah lagi Pak Gundija. Pak, pandai mak niku. Aduh, suhan niku halunya. Suhan niku halunya di bakaso, ya, Pak. Suratnya dojo kita kuat.
2: Api?
1: Ini surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat boy kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini kabur lagi. Nyak ngebaca api besokatnya jauh. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkap dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hagangani pandai jama mbak. Khimunik mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mau

0: Ya, Mila Mogi bersama Perempat RRI di Bandung ya, masih dalam program acara Pro Dangdut ya. Tadi sudah dikancani sama Bang Medi Rawan tentunya ya. Bang Lian, terima dulu layanan telepon di 0721255112 ya, ataupun melalui layanan WA di 0811-7269-885. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Dengan siapa nih?
1: Dari Apin Bolo-Bolo.
0: Apin Bolo-Bolo, ya Apin.
1: Sama sehat Bang Leon ya. Lagu nentukan kamu Bang Leon.
0: Iya.
1: Buat salam-salam pai Bang Leon. Ya,
0: silakan lanjut.
1: Buat Bang Leon Ronaldo sehat selalu. Nanya rezeki ujung umur sukses dengan erat Bang Leon ya sama keluarga besar. Salam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bang itu ya Bang apa? Bang Kang Peri Nuryadi ya. Bang Medi Irawan, Bapak Peri Nuri, Bapak Peri Widodo sama Ibu sama Jebi ya.
0: Yeah.
1: Mbak Juwita, Mbak Naomi, Mbak Zahra, Tenurul, Minasusi, Mbak Melia Jayadi, Mbak Nona Karisma, sama Bang Reja. Semua sehat ya. Pro 1, Pro 2, SD kanan di sana ada Bang Aris ya. Bang Aris, Mbak Yani, Mbak Ini, Mbak Yeni ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan terus sehat sama Mbak Pina. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Yeah. Keluarga besar di Kasu ya. Depa sama Ibu sehat selalu sama anak-anaknya ya. Mudah-mudahan sehat. Sama Pak Detrimo, Pak Redarman, Pak Ramli, Bang JK, Bang Munir, Bang siapa tuh Mbak Suryati ya, sehat selalu ya. Bang Senen ya, untuk seunyin-unyin lah yang biasa Apin salamin ya, mudah-mudahan selalu sehat. Pokoknya yang biasa Apin salamin, pokoknya sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Spesialnya biasa buat yang di kanan, biasa sehat selalu. Lagunya nutupkan gawa Bang Leon ya. Sehat selalu Bang Leon.
0: Sehat kembali.
1: Rompat. Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya sudah bergabung ya. Lanjut dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Ya pun, dengan siapa ini?
2: Babang Tampan.
0: Oh, Babang Tampan. Dibatuk dulu ya.
2: Kok Bang Leon tadi aku dengar tuh dari jam 3 itu ada Bang Medi.
0: Iya, tadi memang Bang Medi, sekarang Bang Leon ya. Ini lagunya Bang Ren ada yang disiapkan ini Zaman Uang Ebing Esti, Abang Sayang Ria Amelia, Temu Malam Minggu Endang.
2: Zaman Uang kayaknya Bang Leon apa-apa uang nih Bang Leon. Tadi aja saya mau berangkat pakai uang, pulang kerja pakai uang, berangkat kerja pakai uang, dapat juga uang juga.
0: Enggak kok, pakai ikan aja bisa.
2: Yo. Salam-salam ya Bang Leon ya. Yo salam nih pertama-tama ya Jama Edo Saputra bersama nenek nih ya, nenek Serati di Sukarami 2. Mak ketinggalan Jama pendatang baru Jama Bang Erwin ya di Sukarami W Halim. Terus Muni Jama Waputri bersama Udoni di W Halim. Terus tadi 3:30 itu saya dengar ada Mami Ratna Juwita di Pahoman, Bunda Heni di Pulau Panggung, Mbak Eni di Kemiling, Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius untuk Pedada, Jama Bang Pendi Muni di Oku Selatan. Ada nama saya juga sama loh Bang Leon, ada pendatang baru Mas Topan dari Oku Selatan.
0: Oh, ada ya Mas Topan dari Oku Selatan.
2: Ada,
0: ya.
2: Nama banyak gitu, namanya kan nama itu banyak kesamaan sih. Tapi saya cari nyari di RRI seluruh Indonesia nggak ada lo penyiar namanya Bang Leon. Cuma di Bandar Lampung. Kalau cerita ada tuh di RRI Bandung.
0: Iya.
2: Yang itu nanti malam kayaknya tuan rumahnya Bandar Lampung ini.
0: Oh malam ini ya, iya deh.
2: Iya belajar Sumba. Saya lihat di itunya mas tanggalnya ini tanggal 5 ini kayaknya Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung nanti malam siapa?
2: Tapi kan tadi Bang Medi itu. Nah, ada yang nanya itu katanya Kak Julita. Oh, Bang Leon sampai jam berapa?
0: Sampai jam 7 Bang Leonnya.
2: Oh, berarti benar Kak Julita yang bawain acaranya nanti malam ya.
0: Benar sekali ya.
2: Terus jemaah Bang Irin di Gunung Batu, daerah Wai Kanan, jemaah Mang Darman, Litrimo, terus juga ada Bang JK, Bang Ramli. Ada juga orang paling ganteng di Wai Kanan Bang Abdullah. Pokoknya di Wai Kanan itu ada orang ganteng, di Bandar Lampung ada orang Babang Tampan Bang Leon.
0: Iya.
2: Dalam seunyinnya ya, spesial nih tadi jam 3:30 istri juga udah masuk nih Bang Medi buat istri tercinta aja Suhaina tuh yang lagi ngelepetin baju Bang Leon. Senang bener dia dengerin Pro Dandut ya. Super spesial nih jam Bang Leon sekeluarga. Sehat selalu Bang Leon ya. Makasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Topan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya, selanjutnya kita terima dulu nih. Iya, assalamualaikum. Belum ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Bang Pen?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, ini Bang Pen, Bang Leon ada lagu Abang Sayang ya, Temu Malam Minggu dan Pertemuan.
3: Tamu malam minggu aja Bang Leon.
0: Tamu malam minggu, ya siap.
3: Langsung. Salamnya ya. Salamnya buat Topan baru turun tadi ya. Sama Edo juga, Bang Senen ya.
0: Iya.
3: Amir ya, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Mbak Bunda Sambal ya. Terus Bunda Ros di Jagabaya, mudah-mudahan sehat Bunda ya di Jagabaya ya. Terus buat Uwo sama Udo juga di Wai Halim ya, buat Bang Narawi di Wayata ya, sama Zaini di Kemiling, sama Mbak Eni ya, sama Kak Heni ya di Pulau Panggung, mudah-mudahan sehat Kak ya. Sama ini siapa? Mama Pungki ya, Datu Atin ya, sama Bang Ramli, Bang Irin, semuanya aja lah di Bandar Lampung.
0: Iya,
3: sampai Wai Kanan ya, dari Oku Timur, Oku Selatan, selamat sore aja ya. Buat Bang Leonnya selamat tugas aja Bang ya.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih waktunya, lagunya itu yang malam minggu aja lah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pen ya sudah bergabung ya. Ya, baiklah Mina Mogi. Ini sebentar. Ya, ini kenapa tidak masuk ya? Oh iya ini ya dari Romli ya. Assalamualaikum dari Romli. Request dangdut senyum dari Roma ya. Salam buat semua pendengar RRI Perempat Bandar Lampung. Tubang dan saya selalu. Terima kasih ya Bang Ramli ya, sudah dari Wai Kanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Kemudian tadi juga ada Bang Pen. Kemudian tadi ada siapa juga tadi ya. Banyak nih ya. Iya. Jadi kalau telepon ke WA ini tumbur-tumburan gak bisa ya ternyata ya. Tak bisa terangkat ya, jadi dia harus ganti-gantian begitu ya. Ya deh, baiklah kita dengarkan dulu lagu Ini Zaman Uang dari Ebi Mesti.

Ya, selamat sore juga buat Edo ya. Ya, lagi monitor ya. Jamal Terpaya dari Bandar Lampung. Ya, alhamdulillah kabar ini Bang Leon sehat ya. Ya, request lagu ini untuk

0: Ya Allah, podok guluku kani hindi. Bang api-api si katabli mahal unyin-unyin. Membeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kau denyak dia yuk. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tenggeret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sak dia cakak muni kegani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Di kuma belanja kodoh di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doh ni kunjung.
0: Tapi mau nih koperasi merah putih apa cerita nih nak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kodoh ngapang ko papan hokek ko.
1: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku mesti sana.
1: Lapa, kuantak kopa. Lapa.

Baik, kami nak mungkin sampai di sini sih kampung dan ngancam di dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17, kami melangkah dalam program acara Launi Dibigani. Terima kasih atas bersama Mina Mogi. Tetap bersama kami di gelombang 8,5 MHz perempat RRI Bandar Lampung ataupun Mina Mogi sengancani atau ngiskon melalui Pro 1 Y Kanan ya, SP Y Kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nino Mogi, pemerintah kota Metro kembali menorehkan prestasi gemilang dalam upaya pencegahan serta percepatan penurunan angka stunting setelah sukses mencatatkan nilai akhir kinerja evaluasi konvergensi tahun 2025 sebesar 97,63. Kepala Baperida Kota Metro Yeri Ehwan menyatakan bahwa perolehan skor tinggi ini merupakan bukti nyata dari efektivitas program aksi konvergensi yang terstruktur, terukur, serta terarah secara berkelanjutan di lini masyarakat. Capaian gemilang ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran perangkat daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menekan angka stunting secara terpadu, ujarnya Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi selanjutnya. Warga Kampung Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan memperbaiki secara swadaya jembatan penghubung dengan wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan. Perbaikan dilakukan menggunakan dana patungan warga dan bantuan donatur. Jembatan tersebut menjadi akses penghubung antara Kabupaten Waikanan, Lampung, dan Oku Timur, Sumatera Selatan. Kondisi jembatan dilaporkan telah lama rusak dan membahayakan pengguna jalan. Kepala Kampung Pisang Indah M. Warso mengatakan, perbaikan dilakukan atas inisiatif masyarakat setelah jembatan tidak kunjung mendapat penanganan. Ia mengatakan, kami memperbaiki dengan dana swadaya masyarakat Kampung Pisang Indah dan juga ada bantuan dari donatur lainnya, jelas M. Warso Minggu 4 Oktober 2026. Demikian sikam Leonardo Hendipasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Tapi kabar
1: sehat
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek gak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mama sama udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Si. Dia baik ngaman baik tidak ada kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Di kayunya butko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing.

0: pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa katu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasa ni Han Medi.
1: Na uli indu mo ne. Mak pernah luar di TV sih. Gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, do ya holon Tuhan. Ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya. Jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Satu, dua, tiga,
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
4: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
5: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
4: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Posyandu. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian, mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya, masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan, yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi melanggengkan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara

0: suara budaya.
1: Baiklah Minam Ogi, selanjutnya kami bergabung jemaah Pro 1 RRI Banampung. Gue mengikuti program acara lagu Islamia dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan ajian Maghrib yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan

penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari

menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

tradisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Makan apa?
3: Bu, di sana?
2: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sabunok na haga medi papay babayhin nona yo. Acha senne na medi kiri kidang ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu aja belok kanan. Yang benar dulu bo, kami di belakang ini bahaya kami ini bo.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Mina mogi bersenang kerja kami Nison Cijamo ya lagu-lagu kami ke ruang dengar Anda hingga putaran pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami hadirkan ya program acara Launi di Begani lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung. Dan Bang Leon siapa juga gue Mina mogi sebenarnya saya Wadi Waikanan.

0: hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuting, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: saya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Ih, ibu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
2: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
1: Oh, gitu ya.
3: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
8: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyatakan

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, Adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Ia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna. Kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan

Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru Senin ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM, LC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong, di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah lah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego?

0: Dan pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
1: Oke, berarti sebenarnya kalau bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
0: Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
1: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
0: Iya,
1: udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya, patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik banget.
1: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
1: Gokil.
2: Iya. Udah mulai kan.
1: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
1: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
1: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
1: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
1: alright, berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
1: Oh, udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
1: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah dengar beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Iya kan.
1: Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik
1: ya, benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya itu
1: boleh ya kak?
2: Boleh kalau Grace mau.
1: Gimana?
0: Yoka dulu.
1: Iya kak, silakan.
2: Aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji, produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace, lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
1: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
1: Bener-bener. Ya kan genre-nya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
1: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
0: Betul.
1: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya, dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu Kalembang tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
0: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih.

0: dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
1: Oh iya, oke.
0: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
1: Okay.
0: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, eh gue punya lagu lo nyanyiin. Enggak.
1: Okay.
0: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
1: Iya,
0: minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
1: Minta referensi ke lo berarti ya?
0: Ah itu.
1: Iya kan, benar-benar seru sih.
0: Kasih.
1: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi
0: itu,
1: kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
0: Itu.
1: Alright, dan di single ini berarti lo sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
0: Jangan tes aku.
1: Bedi, jangan tes aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
0: Iya, parah ya.
1: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hipdut deh, kayaknya deh.
0: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
1: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkaitan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak udah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke, ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh, belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang, kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya oke. Ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah enggak enak deh.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya, maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok, pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih, Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Kan
2: ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dud gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dud gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih.
1: Gitu
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya, kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana
1: yeah.
0: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku enggak kalau kepribadian ya, aku enggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hip-hop aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin benar-benar dalam banget sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya. Ini seru banget, hip dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya? Lo udah panik mau ditanyain.
1: Jangan ya.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hip-hop tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu, mengerjain project ini,
0: bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip hop ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Yeah. Apalagi kan ikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian, dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Yaudah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari lo, Yot?
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Okay. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak
0: sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karena pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik galau. Ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
1: Gitu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Nah, kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
0: Bener.
2: Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gak pelan deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena itu,
0: menurut
1: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih,
2: betul.
0: Di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan, Wadre ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, ini mau rilis. Yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan
0: OPT-nya. Udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Ke Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari Sika aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, ya udahlah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dan itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Gimana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Yeah. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama yeah. lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin sih kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Broadway seluruh Indonesia di melamar ini? Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena yes. aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, yes. jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Danke. Ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disamain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes. platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next ya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi okay. supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
0: Plannya masih yeah. sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: Grace. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu.

0: Kota ini tak ada
1: semua.
0: Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini
1: sekarang aku bertanya.
0: Tanjung Balai kejam. Ilusi-ilusi.
2: Kulit bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: dua.
1: Kayaknya mereka pada dihidupin sih.
2: Oh my god.
1: Perlu hati-hati sumpah, perlu hati-hati ya.
3: Jangan berlaku-laku teman-temanku ya.
4: Ini apa sih yang direbut ini hari ini? Tenang aja loh, karena kita di hari ini ngobrol-ngobrol bakal spesial banget nih seperti biasa ya. Kita bakal mau ngebahas ada apa aja nih Rizky?
3: Yang pertama kita bakal masuk segmen namanya ada trending topic.
4: Oke.
3: Terus itu
4: ada apa tuh?
1: Ada trending checklist.
3: Oh yes. Okay. Kira-kira nih nomor 2 kita bakalan ngebahas film-film. Video-video apa sih yang lagi viral selama seminggu ini teman bro dua ya kan? Sorry.
4: Pokoknya kita bakal bahas tuntas teman bro dua. Cuma di
3: POV Point of Viral.
5: Yo what's up? Baby let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Oke teman Pro 2, gila di hari ini nih gue senang banget karena kita sudah ganti personil Rizky.
3: Wow. Iya sih benar, banyak ya kan? Cewek semua lagi, coba tolong ini headphone saya gedein out suaranya.
1: Oke, okay, iya boleh.
3: Nah, sip.
4: Suara kita gak dikasih denger sama dengeran.
3: Betul, enggak. Makanya.
1: Gimana? Udah jangan berantem.
4: Oh iya disini.
3: Enggak dong. Ya teman Pro 2, selamat malam ya kan. Dan POV malam hari ini kita punya tamu baru ya kan. Yeah. Ada siapa aja sih?
4: Wah, wow, rame banget sih.
1: Siapa
4: jujur,
1: dulu nih?
4: Jujur orang-orang baru ini adalah orang-orang yang terpilih ya teman Pro 2 ya.
1: Wow. Terpilih banget. Aduh, sangat berbohong.
4: Enggak. Ini sengaja banget dipilih sama Jerika dan juga Rizky teman Pro 2 di malam ini. Tapi itu sengaja sih buat ngebuang lamoran Ramadino.
6: Gua gak terima.
3: Kenapa ya dia tuh ya?
4: Kenapa sih? Kok dia, walaupun dia bukan POV tapi tetap masuk ke dalam sini tuh ngapain coba
1: ya? Ya itu rasa cinta mungkin. Iya, rasa cinta dia terhadap POV.
4: Rasa cinta. Oke, gua pengen minta teman-teman kenalan dulu nih. Di hari ini ada siapa aja sih? Coba dari make nomor 3 nih. Kita ketemu sama siapa nih di POV?
1: Kok langsung jadi cuek.
4: Coba.
1: Di stage gitu. Gue
3: Laila. Lu dulunya.
4: Lu tadinya dari program mana kok bisa pindah ke POV nih?
3: Iya.
4: Emang lu keren.
1: Oh. Yang enggak tahu sih ya POV yang butuh gua.
3: Terus apa lagi?
4: Ada apa lagi lo? Lo kenapa bisa kepilih di POV coba?
1: Ya gue gak tahu, kepilih aja.
3: Terus?
1: Ya udah.
3: Gak ada lagi.
1: Apa?
3: Gitu?
1: Bukan karena buangan ya, bukan terakhir. Iya, karena ya udahlah gak tahu gue juga.
4: Bukan karena lo keren kan?
1: Sebenarnya itu salah satunya ya.
4: Jijik banget.
3: Tapi memang keren-keren sih.
1: Gue gak mau ngomong aneh-aneh nanti pasti ada sound effect nih. Gue nyari ya soalnya. Kita liatin dari sini 3 tahun nih.
3: Enggak teman-teman, itu cuman apa ya Dir?
4: Ini cuman iseng aja loh.
3: Iseng banget. Iya, lanjut deh ke sebelah kanan saya nih ada siapa?
1: Ada Talita Aura malam ini.
3: Iya. Biasanya program apa sih sebelumnya?
1: Sebelumnya Romance Frequency.
3: Keren.
4: Ini keren banget dia.
1: Ini baru keren yang ini.
4: Yang ini baru keren banget nih.
1: Ah, okay. Parah.
3: Gila. Yang paling keren.
1: Kenalin teman Besok kita aja di sini. Kenalin teman Pro 2, gue Nisha. Gue sebelumnya sama kayak Talita Aura, gue dari Romance Frequency.
3: Wow.
1: Yeah, of course. Emang Romance Frequency itu bestseller.
3: Best seller.
1: Karena emang sebenarnya Dirga sama Rizky juga udah ngefans sama gue dari lama.
2: Oh my god, emang iya.
3: Sebenarnya enggak sih ya Dirga, kepedean aja kayaknya. Gini loh Dirga caranya.
4: Gimana sih? Coba
1: kasih tau. Kok sibuk banget sih?
4: Oh.
1: Itu kenapa di situ sibuk?
3: Gitu loh.
1: Baru magang ya satunya ya?
3: Maklum sahabat anak baru.
1: Oh anak baru.
4: Jadi kalau kita ngomongin lagi di POV pasti juga orang-orang yang lagi viral.
3: Betul. Jadi buat kamu teman Pro 2 selama sebulan ke depan kita bakalan ditemenin sama kita berlima di POV.
4: Di Point of Viral. Pro 2 pastinya bakal Seperti biasa ya dong, di hari Senin kita bakal seru-seruan nih teman-teman. Dan kita pasti mau ngebuka requestan buat kamu semua nih yang pengen gabung atau yang pengen video kita tunjukin alias buat dengerin kepada teman produser semuanya.
3: Betul. Jadi buat kamu teman produser yang punya video viral yang mau menurut kamu lucu nih, kayaknya viral nih, harus ditaikin nih. Boleh kamu kasih tahu ke kita berlima ya teman produser ya, karena bakalan kita puterin dan bakal kita bahas ya kan.
4: Yes. Pasti tentunya.
3: Ada kata-kata lagi teman-teman aku?
1: Enggak.
3: Enggak ada ya.
4: Ya Allah. Bete. Coba-coba kalau dari lo tanggapan lu tentang POV gimana? Coba. Coba gue pengen denger banget.
3: Coba. Udah mati-mati dia.
4: Jangan kayak gitu, gengsi.
3: Jangan gengsi, guys, di POV ini. Karena kita bakalan enjoy, seru, ya kan.
1: Karena semua hal yang viral bakal kita bahas di sini.
3: Betul banget. Ya kan, jadi buat kamu teman berdua yang mau ikutan gabung bersama kita di malam hari ini di POV, barengan kita berlima, rame banget ya. Udah kayak main futsal di teman berdua ya. Dan by the way teman berdua, malam hari ini kan Timnas Day ya kan. Buat kamu teman berdua yang lagi nobar atau mungkin lagi jalan ke tujuan tempat nobar ya kan, barengan dan juga mendengarkan Produer Bandar Lampung. Kamu boleh request lagu kesukaan kamu. Ya kan,
4: kamu bisa langsung request nih teman Produer di WhatsApp.

0: ngelihat penyiar-penyiar yang cantik ganteng juga, yes, boleh ya kan? Atau mau request lagu lewat TikTok juga kita
1: boleh
0: bisa
1: banget ya, boleh. Langsung aja ya.
2: Yes. Jadi bakal kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam nanti cuma di
3: POV Point of Final.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Salah satu lagu dari Sol Priadi yang judulnya Bulan Yang Baik nomor 2. Semoga yes. ini menjadi bulan yang baik betul. Untuk timnas Indonesia yang yeah.
1: Yeah. Yeah. Amin.
0: Pengen mendengar siarannya dari Indonesia lawan Thailand nih.
2: Oh.
0: Wah, kita sebagai penyiar dia harus menonton sampai. Juga. Yeah.
1: Betul. Nyambi.
2: Jiwa nasionalisme kita harus keluar juga nih, ya kan?
1: Dan juga harus mendukung Indonesia tercinta ya.
2: Betul. Dan juga Tamu Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 Penang Lampung bersama kita berlima ya Tamu Pro 2.
0: Yes, penyiar paling banyak di minggu ini mungkin ya, karena kita bersiaran berlima orang ya. Terlalu geger ini.
1: Rame-rame banget.
0: Ya, ini maksud dari lima orang ini pada enggak mau siaran apa gimana sih sebenarnya?
2: Enggak tahu gua.
0: Apa mungkin mau ditemenin siaran ya?
2: Enggak, kita mau perkenalan Dirga.
1: Oh.
2: Kita mau
1: perkenalkan
2: anak baru. Kota baru ini.
1: Oh, gitu.
2: Jadi Tamu Pro 2 kita bakal masuk ke segmen

0: berlima lagi.
1: Kenapa sih ini?
2: Biasa aja dong ngomongnya, biasa aja.
0: Kayak ada suaranya. Kok kayak ada suara-suara marah gitu ya?
2: Marah-marah.
0: Ini depan gua marah ya?
3: Kenapa sih?
0: Tolong.
2: Lo belum makan, Tolong?
0: Enggak, udah.
2: Apa mau belajar lo?
0: Tolong.
1: Kayaknya oh, lo lagi belajar.
0: Oh, lagi belajar.
1: Oh, ngomong dong kalau lagi belajar.
0: Iya. Kalau Dirga lagi ngapain emang?
1: Nonton bola.
3: Sembari siaran nomor 2
1: ya kan. Tapi ya kita balik ke topik ya, nomor 2 kita bakalan ngebahas salah satu yang lagi viral dan juga trending topik nih nomor 2 ya. Dan
0: apa
1: ini
0: tuh?
1: Dari POV point of viralnya yaitu dari akun sosial media dari Hifzi Khoir. Dia menjadi dia tuh pura-pura jadi POV jadi guru bahasa Lampung.
0: Oke. Okay. Okay. Di mana Ki? Di mana dia?
1: Di SD Kedubes Pespor, teman Pro 2.
0: Di Bekasi ya.
1: Di mana itu? Iya, di Bekasi.
0: Bekasi.
1: Ya. Jadi saya emang saya kata. Ada briefing gitu, teman.
2: Bekasi.
1: Suka banget nembak-nembak ya.
2: Iya, kalau gue suka banget nembak-nembak gua mah.
1: Nembak siapa
2: dia? Nembak gol ini nih.
0: Oke.
2: Siapa dia?
1: Siapa dia?
2: Kok masih kosong-kosong sih dia ini?
0: Eh, iya Dirga tenang.
4: Oke, tenang.
1: Ya udah nomor 2 kita bakal nonton bareng-bareng nih ya. Ini dari cara mengajar dari Hifzi ini kurang lebih ini ada sedikit unik nomor 2 ya. Kira-kira kan
0: ada nada

0: na, kenapa ada tingginya gitu ya?
1: Kok kayak dore mi fa sol la si.
2: Rasa wahaga, bener gak?
0: Bener, tapi nadanya dapat dari mana itu?
2: Dari dulu SD gue kayak gitu.
3: SD.
1: Dari
3: kiri.
1: Okay. Okay.
2: Gue kan dulu kan jujur gue nih orangnya lolo ya, lolo idiot bodoh. Hey. Makin nada kalau gua.
0: Okay.
2: Jadi orang belajar harus makin nada. Walaupun itu mau hafalan, mau memang cuman mau belajar tentang kayak ngapalin materi besok gitu.
1: Oh, berarti lu suka banget ya hafalan Al-Qur'an?
0: Suka banget. Masya Allah tabar, Masya Allah tabarakallah.
2: Boleh.
0: Nanti lo dikoreksi sama samping lo.
2: Oh, iya.
0: Lo nggak tahu dia siapa?
1: Tahu dia.
2: Paham siapa sih? Siapa sih?
0: Dia ini adalah.
1: Sebut Laila. Sebut Laila demi aku.
3: Siapa sih?
2: Siapa namanya?
0: Rizky ini adalah
1: apa?
0: Udahlah.
1: Udahlah.
2: Di mana?
1: Ustaz di mana sih?
0: Ustaz pokoknya di
2: mana lah?
1: Di mana?
0: Pendakwah handal.
2: Pendakwah
3: handal. Ya doain aja untuk cita saya kurang lebih. Ya udah teman-teman doain daripada banyak banget sebenarnya kita dengerin dulu dari video dari Hifzi Khoir ini kurang lebih bagaimana ya kan. Jadi ini dia.

0: Ya itu dia kan? Nomor 2 kan? Kurang lebih
1: Iya sih.
2: Tapi disitu juga begitu. Yang ngajarinnya dengan menggunakan lirik
1: ngegas gitu ya.
2: Gue bisa diledek. Kan pasti gak semua orang itu bisa menghafalnya itu dengan kayak harus diem tenang gitu.
1: Iya benar.
2: Jadi dia pakai kagak ngapa Ba.
0: Tuh, tapi baik tadi kan. Tapi lu dari dulu bisa gak sih ngomong pakai bahasa Lampung gitu?
2: Siap pandai.
1: Pandai. Jelas saya sana Lampung. Oh, Liku sana Lampung.
0: Lampung mana Liku? Sana.
1: udah enggak sih? Muli mana kamu?
2: Boleh.
3: Bisa kayak gitu dong kepala.
0: Gimana sih?
2: Itu standar anak Lampung sih kalau kata gue nada gitu. Kamu udah ngasih pandangan lagi mas saya.
1: Tapi keren ya, keren banget lah bahasa Lampung sampai Bekasi. Pernah gak sih lo bayangin?
4: Karena dia mengajarkan hal-hal baru yang gak ada di kota sana. Benar. Diajarin sama anak-anak di sana supaya mengenal ya satu sama lain biasanya dari kan, bahasa daerahnya masing-masing gitu.
2: Keren banget. Yeah. Biasanya kalau gue ngeliat itu kayak orang di daerah itu pasti malas untuk belajar bahasa daerah lain ya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Dan ternyata dia ini pinter, dia ngajarin sama orang Bekasi. Nanti lo kalau misalnya ke Bekasi udah ngerti orang ngomong Lampung. Mau bisa cowok Lampung gitu.
1: Lampung gitu. Jadi Lampung ya itu Padang
0: gak sih? Jadi kamu ngomong gitu Dirga gitu. Ya udah kita bacain kurang lebih komentarnya dulu ya. Mulai dari Laila boleh Lai.
1: Oh ini boleh nih. Ini lucu. Oke, keren. Mas Hizmi kesayangan Bunda Eva. Oke. Ya benar.
3: Sini stop effect nih, enggak apa-apa nih.
1: Lama deh. Bunda Eva juga bangga sih.
3: Iya kan?
2: Bunda Eva juga bangga pas ada soal misalnya. Dia ngelihat video ini.
1: Agak telat ya Rizky. Telat banget stop effect-nya. Ini ada lucu lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Pinter bang, besok diumrohin Bunda Eva.
2: Amin.
1: Ya.
2: Mau tahu Bunda yang ngedengerin siaran kita malam ini bisa tuh kamu kasih umroh ya.
1: Iya, betul. Bunda harus denger sih ini.
2: Bunda harus denger sih, ya enggak? FBR. Ini semua orang tapi FBR ini. Ayo payo kida. Tolong buang woi. Halo. Ya, lanjut lagi nih teman berdua. Ada salah satu komentar lagi nih lucu banget nih sumpah ini itu. Ih, kok Kelvin Ferro enggak ngegolin ya tuh katanya.
1: Beda.
2: Dan juga nih teman berdua masih ada juga nih yang komentar nih. Wah, bangga banget jadi masyarakat Lampung. Bangga banget jadi masyarakat Lampung sampai bahasanya bisa diajarin oleh daerah-daerah yang lain. Wow.
1: Ada lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Akhirnya nemu cara buat anak cepet hafal aksara.
3: Tutorial ya.
1: Jangan-jangan.
0: Iya.
1: Oh, ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Apa tuh? Pengetahuan setara Nico Robin katanya.
2: Nico Robin itu siapa?
1: Aduh.
2: Tapi gue nih orangnya paling susah untuk belajar bahasa Lampung.
0: Kenapa?
2: Karena gue sukunya memang bukan suku Lampung. Gue memang pendatang gue.
1: Iya gue juga.
2: Gue baru 2 hari di sini.
0: Oh 2 hari Dir, jangan dilebih-lebihin gitu loh Dir.
2: Iya.
1: Itu kurang gak sih maksudnya?
2: 1,5 hari maksudnya.
1: Gue denger lo dari Inggris ya?
0: Yes.
1: Aduh.
2: Gue blasteran.
1: Jangan gitu dong. Iya yaudah.
0: Santai. Berantem terus nih matiin aja yuk Mikael.
1: Tapi
0: memang kalau bahasa Lampung ini punya ciri khas masing-masing atau berdua ya kayak belok itu
2: bengkok.
0: Apalagi?
1: Sedotan. Itu
0: pipet.
1: Iya benar.
0: Apalagi ya? Nih Nesya sebagai orang Lampung lagi mikir deh.
1: Ayo mikir. Jangan langsung ditembak gitu Geki. Pokoknya jadi apa nih? Gitu.
0: Belum ketemu belum?
1: Belum.
0: Ya udahlah.
2: Terus kalau misalnya
1: sendal selop.
2: Iya.
1: Ada lagi yang ciri khas. Ayo ge. Ada ge-nya ya, ge.
2: Sepatu apa? Sepatu spokat. Iya.
1: Iya, ampun. Ibu. bukan kan? Bukan kan?
4: Sepatu mah sepatu. Tuh,
1: iya. Iya. Spoka apa gua?
2: Spoka tuh sepatu. Kalau
1: pokat, pokat mah bukan.
2: Ya ampun. Ini bisa nih bang bapak.
0: Ini jokesnya ini kemana sih jokesnya?
2: Tahu
0: nih. Saya jujur bingung teman berdua ya kan. Ada lagi teman-temanku?
1: Udah.
0: Bisa agak jauhan gak ya? Kita panggil aja BKDRG. Nah itu dia, sekian teman berdua dari video yang
1: viral banget ya.
0: Viral yang lagi rame juga ya teman berdua, karena Hibzi Khoir ini lagi ngangkat budaya Lampung teman berdua, dan itu juga menjadi kebanggaan kita sebagai warga Lampung. Ya, kan?
1: Semoga aja Bunda Eva beneran ngasih sepeda ya.
4: Amin.
1: Ya, umroh ya, umroh.
4: Kalau sepeda kan beda.
2: Kalau sepeda jalan sehat. Tuh.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: waktu 4 medali emas. 5 medali emas Indonesia datang dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu pencapaian yang menarik perhatian datang dari Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil memecahkan rekor dunia Asia dan Asian Games di nomor 75 kg angkat besi. Selain itu juga Indonesia juga mencatat 9 rekor baru selama gelaran Asian Games 2026 dengan total 39 medali. Indonesia juga menempati posisi ke-16 klasemen akhir. Itu dia Tong Bro 12 info dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di www.rri.co.id atau download aplikasi kita di app RRI Digital ataupun di App Store dan di Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, Lom Pro 2 masih bareng kita malam ini di POV ya, berlima.
2: Berlima. Ramai sekali teman Pro 2 ya. Iya, dan juga nih teman Pro 2, karena kita masih di segmen yang pertama nih teman Pro 2. Ini kita bakal mau ngebahas tentang salah satu anak-anak yang lagi touring dengan orang tuanya ya, dengan ayahnya.
1: Iya, benar banget.
2: Dengan ayahnya teman Pro 2, dia dari mana sih?
1: Dari Bogor katanya. Jauh banget loh, mau kemana coba?
2: Kemana tuh?
1: Daerah kita tahu.
2: Kemana, Yai?
1: Kelampung.
2: Iya, tapi masih tetap Lampung.
1: Tapi bukan Lampung, sembarang Lampung.
3: Tapi gue suka sih sama seorang ayah dan anaknya ini. Dari yang pengen banget menjadi wishlist gue di suatu saat nanti. Gue pengen jalan-jalan sama anak gue keliling, touring naik motor.
1: Oke, kata ada yang bilang kalau mau touring harus punya anak dulu.
2: Iya, benar.
3: Kenapa? Tapi itu ya tergantung sih, dia mau jalan touringnya sama anaknya atau sama pacarnya atau sama istrinya atau sendiri, ya kan? Benar.
1: Kalau lo?
3: Kalau gue semuanya, kalau gue.
1: Oke. Sama Flowy.
3: Bisa boleh.
2: Maybe mong. Kan ketahuan sih sama cewek-cewek yang lain. Gila sih.
3: Sebut merek.
1: Oh sorry.
3: Gila topik tak teman Pro 2 ya kan. Siapa tahu buat kamu teman Pro 2 yang hobinya touring apalagi motoran.
2: Benar,
3: ya
2: apalagi kan? Ini dia touringnya menggunakan Vespa.
1: Betul. Vespanya Vespa klasik lagi.
3: Betul.
1: Bukan tapi kalian warna biru lagi.
4: Itu wishlist gua juga.
3: Semua
4: sih.
3: Semua dilengkapi apa spare partnya coba.
2: Panbel.
1: Helmnya warna putih. Anaknya cewek, anaknya.
2: Anaknya berarti minta jajan.
1: Iya. Udah ini mah enggak usah diputerin ya. Cukup.
3: Yaudah, mau diputerin apa? Kita ngobrol dulu nih.
4: Puterin langsung.
1: Coba.
2: Oke, kita mau berdua, mari kita mendengarkan nih salah satu video yang viral di akhir-akhir ini. Let's go.
5: Apa touring ke Krui?

0: Iya, Tong Pradua. Iya,
1: kurang lebih begitu Tong Pradua. Hmm, kalau kamu mau ngeliat video lengkapnya, kamu bisa buka sosial medianya di @taufikimamsyarifudin ya, Saprudin.
2: Saprudin.
1: Itu benar-benar lucu banget sih, enggak?
0: Lucu banget.
3: Aku pengen ditanya.
1: Jujur lucu, ya kan?
0: Dan gue berharap anak gue kayak gitu.
1: Iya kan? Tapi gue bayangin sih, gimana anak itu kalau sudah besar gitu, pasti dirayakan sama ayahnya.
2: Kalau kata gue anaknya yeping banget sih.
1: Iya,
2: ya kan? Karena emang pinter banget ngomong dari kecil.
1: Betul. Lucu. Dan itu banget menjadi cita-cita gue sih. Gue harus menjadi orang orang tua
0: orang
1: yang
0: kaya.
1: Orang kaya. Ya orang kaya. Amin, ya kan? Tapi menjadi ayah yang cukup untuk anaknya. Siapa sih nggak mau, ya kan?
2: Iya kan? Siapa sih yang nggak mau punya anak, boy? Kalau misalnya kita anaknya gemes kayak gitu.
0: Betul.
1: Emang ada anak yang gak gemes deh. Kenapa, gimana dia?
2: Ini muka ini kayak mora ini gak gemes, boy.
0: Sama-sama. Dia dulu gemes loh.
2: Gemes.
0: Jangan gitu.
2: Gemes banget.
4: Dulu doang apa ya?
0: Sampai sekarang. Iya tuh kan dia.
2: Jangan
0: terlalu diimut-imutin sih.
2: Jadi nih, kalau ngomongin tentang wishlist nih, lo pengennya menikah di umur berapa?
1: Gue sih.
0: Aduh, kok ini jadi
4: ini bukan romance
0: frekuensi ya?
2: Lo pengennya berapa?
1: Ini kayak program kemarin deh. Tapi ya gue tunggu mapan dulu kalau gue.
2: Tunggu mapan, ya termasuk dengan umur lah kalau lu.
5: Kalau gue sih
1: besok. Gimana?
0: Jangan enggak. Katanya Sabtu atau Minggu?
5: Oh iya benar. Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Gitu.
1: Terus? Okay.
0: Kalau Aura, okay, Aura. Kalau gue mungkin nanti lah. Kapan-kapan.
2: Ini pertanyaannya pada nggak ngejawab nih, cemen.
1: Tapi nih Laila pasti
5: gong. Gue jago. Gue target nikah umur 25.
0: Gue tahu kenapa dia udah mau jawab.
2: Kenapa?
0: Udah siap.
5: Belum. Belum saja belum. Maksudnya ini namanya planning. Tadi Dirga ngomong targetnya, wishlistnya kan. Kapan ya, di umur
1: berarti,
5: berapa?
1: Berarti kita berempat kayak gitu lah ya. Yaudah, tunggu berdua ya kan?
2: Oke ya, terus lagi ya.
5: Jangan berdua. Jangan yang nanya. Kalau Laila? Kalau berapa Laila?
2: Berapa?
5: Target.
2: Target Laila.
1: Target Laila. Ayo.
0: Kalau gue.
1: Kalau Laila. Gimana kalau Laila?
0: Awem cak.
5: Aduh. Kegedean tadi.
2: Iya ampun, anak-anak mama, ada apa sih?
0: Udah.
2: Tapi kalau kita ngomongin soal targetnya lagi nih, teman Prado ya, kalau gue pengennya itu kalau untuk nikah di umur 26.
0: Oke, sama gue juga 26.
2: Ya, 26. Karena kalau di umur segitu, apalagi nanti kalau misalnya Amin sudah mapan, pasti nanti gap umur anak gue sama gue nggak jauh.
5: Betul. Benar, gue setuju.
2: Jadi gue nggak mau tuh kayak misalnya nanti anak gue masih kecil, gue nya tua, itu gue nggak mau.
0: Kalau punya anak emang mau di lesin apa?
2: Hah? Wah, terlalu jauh.
1: Kalau untuk dekat-dekat ini sih, kalau ditanya itu anak lu yang pertama cewek apa cowok?
2: Mau di lesin apa? Anaknya belum lahir nih.
1: Kalau gue sih pengen punya anak pertama cowok, ya kan? Kedua cewek,
2: ketiga
1: kembar, kelima.
0: Kan kembar tadi katanya ketiga.
2: Ketiga, keempat, kelima.
0: Oke.
5: Allah. Udah.
0: Sorry.
1: Gitu, kurang lebih begitu sih. Udah cukup pacar kembar kalau gua.
2: Okay. Kalau lu?
5: Kalau gua anak pertama cowok, anak kedua cewek, udah cukup.
2: Iya,
0: cukup.
1: Berarti lu mau sepasang aja.
5: Sepasang aja gua cukup.
2: Udah sepasang digabur enggak? Burung dara.
1: Beda dong.
0: Kalau gua mau punya anak tiga.
2: Tiga. Yang pertama Ketuhanan Maha Esa. Kedua
1: itu mah Pancasila.
0: Pancasila itu. Yang pertama cewek, itu cowok, terus yang ketiga cowok juga lagi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lucu ya. Tapi kalau misalnya kalau gua anak pertama cowok, kedua cewek. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya, kalau Laila, kasihan jadi. Laila.
0: Kalau gua dua.
2: Satu dua tiga dua. Ayo. Satunya apa?
0: Satunya ya dikasihnya aja apapun.
5: Oke, okay, yang penting dua lah ya.
1: Tapi kalau anak kalian nanti kalau disuruh dekat sama antar kita berlima nih.
0: Waduh,
1: gua enggak sih tren itu. Tahu enggak sih tren itu?
0: Gua enggak mau.
1: Sama siapa?
0: Sama siapa? Enggak ada, gua
1: enggak
0: mau.
1: Enggak mau dideketin sama anak Dirga gitu, enggak mau lah.
5: Enggak mau.
0: Anaknya Rizky, anaknya inilah
5: besanan gitu maksudnya.
0: Besanan. Kalau misalnya enggak deh, enggak jadi.
1: Gimana sih?
0: Enggak sama Indonesia enggak mau. Bisa nama gue sama Kanisha aja.
5: Ya udah.
0: Sama Kanisha aja.
2: Aura.
0: Mikir-mikir dulu ya, Ra.
5: Boleh.
0: Kenapa sih? Anak gue baik-baik kok.
2: Emang kenapa sih?
6: Ya riset gak usah kita aja.
0: Mas, yang baju hitam kenapa ikut-ikut ya?
1: operator, sorry. Oh,
4: kamu sorry, baru di sini.
0: Oh, iya, siap-siap.
2: Siap sih enggak Abang Gus. Ini apa sih? Apa sih? Apa sih?
1: Ya udah, tamu berdua. Kalau mau begitu ya, tamu berdua, kalau kamu punya video yang menarik atau yang lucu-lucu, kamu bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di 0811 7208 9295
5: atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di another Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2. Heeh.

0: belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: nemenin malam kamu. Sama kita berdua lagi. Bisa didengar ya suara-suara kita yang rame banget ini. Masih rame.
1: Kamu masih mendengarkan Pro 2 Pindah Lampung di 92,5 FM atau Pro 2 ya? Yes.
0: Benar.
2: Dalam spesial program Point of Viral nomor 2.
0: Masih dengerin radio ya, bukan dengerin podcast.
2: Benar.
1: Kamu tahu Pro 2 lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Setelah Senin beraktivitas full, kok rame ke sini? Kenapa ini?
2: Jadi buat kamu nih, hati-hati ya di jalan teman berdua. Betul. Jadi jangan terlalu buru-buru. Kalau misalnya kamu mau menonton timnas Indonesia ya, yang lagi berlangga,
3: harus hati-hati ya,
2: tetap harus berhati-hati. Karena sekarang sudah menit ke-57 dan detik ke-34 ya, teman berdua masih skor masih 0-0 nih.
3: Ini kayak moderator aja ya.
0: Menurut lo nih, menurut lo yang bakal menang siapa?
3: Indonesia jelas.
2: Kalau menurut gue jelas Indonesia ya, dari tadi menyerang terus nih.
1: Tapi kalau gue gak mau, gue
0: kenapa?
1: Gue gak menyebut, aku tuh kalah nanti. Karena setiap tim yang gue dukung pasti kalah, entah kenapa.
3: Oh ya udah,
2: Ya udah,
0: Betul banget. Terus juga ada dari apa nih? Fania.
2: Wow.
0: Apa nih dia request? Request Training Season by Dua Lipa.
3: Wah, itu lagu yang lagi gue suka banget.
0: Ah, lagi suka banget kenapa tuh?
3: Iya, karena
0: lagi meminta.
3: Lagi minta. Wih, bukan.
2: Dia lagi salting. Lu lagi salting loh. Lu lagi salting karena apa sih? Coba cerita dulu.
0: Wishing merah nih mukanya. Lagi meminta kan.
3: Meminta yang terbaik ya. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Nanti setelah ini lagu kamu bakal diputer ya, Fania. Terus ada lagi enggak nih?
2: Nih dari Instagram kita nih, teman berdua, dari @indrarans46 Dah, Indrarans46 nih, dia pengen nge-request nih lagu yang semangat, Kak. Aku karena aku lagi nonton timnas Indonesia yang lagi lawan Thailand nih, aku semangat banget supaya kita menang nih. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Dan juga ada yang masuk teman berdua lagi dari live TikTok kita.
2: Ada masuk lagi teman berdua, Rizky Rido.
1: Alhamdulillah. Masuk line up ya. Ganggu aja, potong aja nih.
0: Iya nih.
1: Teman berdua nih, ada yang masuk dari live TikTok kita, dia yang bilang dari @forochi97 kata dia, prediksi kalian berapa, Kak?
0: Oh, prediksi kalian.
2: Senang banget gue ditanya prediksi ini. Oh, prediksi gue 2-1, 2 Indonesia, 1 Thailand.
3: Kalau gue
2: Ya telat.
1: Masih magang ya.
2: Terlambat.
3: Gue 3-2.
2: Oh, 3-2. Yang 3 siapa?
3: 3-2 Indonesia jelas.
2: Wah, jelas. Wow, 3-2.
1: Halo Aura.
0: Ah, gue gak ngerti sih sebenarnya ya, tapi ya 92.
3: Bisa. 92,5 itu.
1: 92 kemarin dong.
2: 92 kemarin itu. Waktu melawan
1: Bangladesh.
2: Iya, Bangladesh di
0: sebuah. Wah. Wow.
1: Jadi kenapa sih sibuk sendiri?
2: Efeknya itu kan banyak yang lain ya. Jangan coba yang pembohong doang, Kak. Ini banyak banget. Itu banyak banget sih? Efeknya bisa dipakai.
0: Coba nih kita kasih kesempatan buat nyetel.
2: Iya,
0: coba.
1: Ya, coba sembari main sound effect.
0: Coba.
2: Ini bener gak ya gue ya kayaknya? Kayaknya gue bener deh.
0: Lo mau nyoba yang mana?
3: Udah dah, gak usah.
0: Oh, gak usah, oke. Apalagi nih, apalagi? Kamu menurut lo? Kamu menurut gue?
3: Berapa?
0: 2-0.
3: 2-0. 2 Indonesia lah ya, jelas ya.
0: Gak dapet sama sekali berarti ya. Si itu.
3: Si itu.
1: Ada lagi teman-teman.
2: Lagi.

0: pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: time for Flash Info.
1: Teman berdua Flash Info kali ini datang dari Gunung Anak Rakatau. Di Lampung kembali mengalami erupsi pada Senin 5 Oktober 2026. Pada pukul 20.28 WIB, erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 33 mm dan berlangsung sekitar 1 menit 1 detik. Sementara itu, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Saat ini, Gunung Anak Rakatau masih berada pada status level 2 atau waspada. Sehubungan dengan aktivitas tersebut, masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dan tetap mengikuti perkembangan dari kanal resmi BMKG dan Badan Geologi. Teman berdua, tetap tenang, tetap waspada, dan yang paling penting jangan mendekati area yang sudah ditetapkan kepada zona larangan. Untuk informasi terkini lainnya, terus pantengin rri.co.id dan RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Wow. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Romansa ke Masa Depan dari Glenn Effendi jadi lagu terakhir dari kita nih Teman Pro 2 di malam ini.
1: Yes. Benar banget buat Teman Pro 2, makasih udah dengerin kita di live di mobil mungkin ya. Yes. Yeah. Terus yang di area digital di mana pun kalian.
2: Yeah. Terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 yang udah ikutan gabung bareng sama kita sambil request lagu dan mendengarkan kita dari jam 8 malam tadi.
3: Ya. Yeah. Dan waktu kita berlima pamit Teman Pro 2 terakhir dari diri kalian, Defensive and Express Your Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye.
3: Thank you. To rap for the night. I'm one story down.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengering atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Kota ini tak diusir semua kota ini masih karang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini karang aku bertanya tanjung karang kejam-kejam. Ilusi-ilusi
1: kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

Malam-malam terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Di malam kali ini kalian ditemen lagi sama Liza. Jadi buat kalian yang mau curhat gitu ya, di malam Senin atau malam Selasa hari ini, ya kalian bisa dengerin terus ya di 92.5 FM.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, selamat malam nomor 2. Liza balik lagi ya buat teman-teman kalian di malam hari ini. Gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja di hari Senin? Apakah sudah mulai nih ya pusing karena banyak tugasnya, banyak yang harus dipelajari, ataupun banyak banget deadline-deadline ternyata harus dikerjakan ya. Tapi apapun itu nomor 2, ya udah mau gimana lagi harus dikerjain ya. Karena kita namanya punya tugas, punya tanggung jawab. Jadi ya itulah yang harus kita hadapi ya untuk bertahan hidup ya. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak misalnya semakin kalian tumbuh besar gitu, tumbuh dewasa, kalian ngerasa kayaknya ada banyak banget pesan yang kalian pingin sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih muda gitu ya. Karena jujur setiap kali gue dengerin gitu ya teman-teman yang masih muda gitu ya curhat, dulu itu ketika gue curhat ke orang yang dewasa, gue ngerasa kayak ih kok gue dikasih nasihatnya kayak gini sih, kok dia kayak sotoh banget, kayak lo gak ngertiin perasaan gue gitu loh. Sebenarnya ini lah yang gue rasain. Tapi ternyata ketika gue tumbuh besar, ketika gue tumbuh dewasa, gue merasakan ternyata nasihat mereka, bahkan mungkin dari orang tua sendiri gitu ya, ternyata ada benar adanya itu. Benar adanya ya, benar ya. Ya itulah gitu. Jadi kadang gue ngerasa menyesal kenapa gue ngeyel. Kenapa gue gak mendengarkan nasihat itu gitu.

tapi ternyata ya mungkin buat gue yang dulu gitu ya, ataupun teman-teman juga pernah di posisi ini gitu ya. Ya kita ngerasa sebenarnya nasihat itu terlalu kurang tepat gitu ya, ataupun mungkin terlalu dewasa buat kalian yang mungkin terdengar mustahil untuk dihadapi gitu ya. Tapi itulah namanya kehidupan gitu ya. Jadi kalau kalian gitu ya dipikir lagi gitu ya, apa sih kira-kira nasihat yang mungkin kalian pingin sampaikan ke teman-teman yang lebih muda, bahkan gak cuma yang udah kerja ya, tapi mungkin teman-teman yang udah kuliah gitu ya, ataupun teman-teman yang udah SMA, atau mungkin teman yang lagi SMP nih, lagi belajar ya, jadi siswa SMP gitu, boleh gitu ya. Mungkin merasa relate gitu ya. Apa ya kira-kira pesan yang pengen kalian sampaikan gitu ya, yang lebih muda. Contohnya nih kayak gue tadi tuh ada yang curhat kalau hidup tuh kenapa kayaknya berat banget ya kak, gue tuh pingin banget ABCD gitu. Tapi ketika gue bilang ya udah santai aja, pokoknya jalanin aja hidup kamu, kamu santai, happy-happy gitu. Karena anak-anak muda itu zaman sekarang kan pingin banget mengejar mimpinya gitu. Tapi ternyata ketika gue pikir ya bener juga sih, maksudnya ada gak ada salahnya untuk mengejar mimpi, tapi ada baiknya juga gitu untuk apa ya, menikmati hidup gitu. Karena kalian masih muda, santai-santai aja dulu, happy-happy aja dulu. Karena kehidupan dewasa itu tidak seindah yang diduga. Semoga ada yang relate sama gue, tapi mungkin beberapa yang punya persepsi lain juga gak apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman gue ya, yang mau ngasih pendapat gitu ya, ataupun mau sharing bareng gitu ya, ataupun mau request lagu juga boleh ya, di WhatsApp kita di 0811-7208-925, ataupun bisa juga di Instagram kita di Probedel. Semuanya bakal tunggu sampai jam 11 nanti.

0: bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya, masih barengan sama Lize ya, Tamu Pro 2 di Cerita Penutup Hari. Buat kalian ya, terutama teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan, semoga kalian sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman. Jangan lupa untuk berkendara dengan aman, jangan lupa pakai sabuk pengamannya, jangan lupa pakai helm ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun keadaan, kita tetap harus menjaga keselamatan kita ya. Dan di malam kali ini temanya ya, untuk mengingatkan kembali temanya malam ini apa ya, kira-kira kalian mau kasih tahu ke teman-teman yang lebih muda tentang sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diprediksi. Karena banyak banget ya ketika kita udah tumbuh dewasa, banyak banget yang ternyata oh jadi gini ya rasanya orang dewasa gitu ya. Ternyata banyak banget hal yang seharusnya bisa dipikirkan gitu ya. Kayak oke, kalau jadi orang dewasa seperti ini deh gitu ya. Contohnya nih, betapa banyak banget, bahkan termasuk gue ya, gue masih ngerasa banget kayak masih umur 20-an. Padahal umur gue tuh ya udah jauh dari 20 gitu. Tapi gue entah kenapa ngerasa kayak masih kayak anak kecil. Terus juga buat teman-teman ya yang mungkin merasakan juga gitu ya, ada banyak banget kalau misalnya gue ngobrol sama teman-teman ya, banyak banget yang ngerasa kalau misalnya bahkan orang dewasa pun masih membutuhkan orang dewasa gitu. Jadi kayak misal mungkin buat teman-teman ya yang mungkin merawat orang tua gitu ya, tapi masih punya orang tua, tapi ketika sudah berumur 30-40 tapi masih punya orang tuanya, itu masih masih terpenuhi lah gitu kebutuhan atas adanya orang dewasa untuk kita gitu. Tapi ketika sudah tidak ada, kerasa banget betapa kita ternyata butuh orang dewasa juga gitu. Jadi orang dewasa juga butuh orang dewasa gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sharing bareng gitu ya sama kita, boleh ya di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, ataupun bisa juga di @prodbdl ya. Sekarang mau gue bacain dulu ya, dari mana ini, coba kita lihat WhatsApp-nya yang sudah masuk. Ya, coba kita lihat sebentar. Kita buka dulu dari 08 12 2992. Sekian. Halo Kak, selamat malam. Selamat ya untuk bekerjanya. Kak, kalau aku sih ngerasanya sama. Jadi dia bilang kayak gini, dia sangat peduli dengan orang tua yang sudah berumur, kata dia. Jadi itu adalah satu hal yang berat banget buat aku Kak, karena harus merawat yang orang tua ternyata semakin tua gitu. Jadi mereka bakalan ngerasa kayak lebih keras kepala, kayak aku kayak ngerawat anak kecil tapi sebenarnya sudah dewasa. Tapi ternyata ketika aku melewati ini semua, aku ngerasa ternyata mungkin inilah yang mereka rasakan ketika merawat aku pas aku masih kecil Kak. Ya gitu. Ya ampun, kamu semangat ya. Semoga orang tuanya semoga semakin membaik ya, dan apapun itu aku berdoa yang terbaik buat kamu ya. Yeah. Karena yang berat banget teman berdua. Jadi orang dewasa itu contohnya aja nih ya, mungkin buat temen-temen yang lagi kuliah mikir, ah orang dewasa enak nih, gue bisa kerja, akhirnya gue bisa ini sendiri gitu ya. Ah gue bisa akhirnya bisa pacaran kemanapun. Belum tentu. Ya tapi semoga apapun itu ya, mungkin kalau kalian positif gitu ya, optimis gitu ya sama hal tersebut ya, silahkan aja, nggak ada salahnya kok. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin meragukan kayak apakah gue bisa mendapatkan pacar walaupun ketika gue dewasa, karena kan ada aja ya kayak misal jangan dulu pacaran, kamu harus belajar gitu. Tapi ketika sudah bekerja, apakah ada waktu untuk pacaran? Belum tentu. Tapi ya mungkin ada sih, karena semuanya itu bakal bisa kalau misalnya dibisakan, iya gak sih? Semuanya bisa terjadi kalau emang dianya niat gitu ya. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya kalian masih ada pesan gitu ya mau disampaikan gitu, kira-kira apa nih yang ketika kalian merasa sudah semakin dewasa, kalian ngerasa oh jadi ini ya rasanya gitu ya. Jadi apa yang harus dikasih tahu ke teman-teman yang lebih muda gitu ya, kalau ternyata gini loh rasanya jadi orang dewasa gitu ya,
Boleh kirim aja di 08117208925 ataupun bisa di Instagram kita @probadayales. Semoga bakal gue bacain sama Jess Basanti.

0: sudah familiar dengan Raden Intan II. Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RDB Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, gak kerasa udah waktunya Liza untuk pamit. Makasih buat teman-teman yang udah gabung sama Liza ya. Dan maaf banget kalau misalnya Liza ada banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terakhir dari Liza Laziva, sharing is bersih willingness only with Pro 2 RDB Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita sekali di daerah, tetap di daerah. And now, bye.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Harus lihat-lihatan.
1: Kok ini konten TikToknya Raffi harmonis banget ya sama keluarganya? Jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng mama papa, FYP lagi. Kenapa sih keluarga aku gak bisa kayak gitu? Tiap malam mama papa kerjaannya ribut terus. Apa aku seenggak berharga itu ya? Kalau aku kenapa-napa, pasti mama papa peduli sama aku. Aku sayat-sayat aja deh tangan aku.
2: Stop self-harm. Cintai dan rawatlah tubuhmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Memang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya. Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa di tanggal 6 Oktober 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini ya. Sudah senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang melalui streaming RRI Digital. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026 yang mana menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita pendengar seperti biasa, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung Lampung pagi ini. Nanti kita berjumpa kembali di pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan hingga pukul 9, dan di pukul 9 kita bergabung kembali ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Lampung pagi ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Triswara SHI MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RRI sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Ustadz sehat juga ini?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Insyaallah sehat ya Ustadz ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, ya, tema kita hari ini adalah tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Triswara SHI MPD. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan waktu, kesempatan umur ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Harta yang hilang atau yang tidak ada, yang tidak tersapai pada kemarin, mungkin bisa diulang lagi. Tapi ketika umur, kita tidak bisa. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan, umur diberikan umur yang panjang itu, ketika orang itu adalah baik, maka akan menambah kebaikannya. Ketika orang itu hari-harinya buruk, maka dijadikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada

0: keluarganya, sahabat tabi'in, itbau tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini para pendengar Radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita di antara keutamaan manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya adalah manusia mempunyai hati dengan berbagai fungsinya. Hati itu ternyata satu. Bahkan Rasul mengingatkan ketika hati di dalam diri manusia itu baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Begitu hati itu buruk, maka dalam kehidupan manusia, bahkan jasad pun akan ikut memburuk. Jadi hati ini adalah raja yang ada di dalam tubuh manusia. Hati ini adalah raja yang ada di dalam jiwa manusia. Allah mengingatkan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang aku sempurnakan, kata Allah, penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyata, hati itu mempunyai dua potensi. Yang di mana Allah mengingatkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan, diberikan petunjuk dalam hati itu, dalam jiwa itu, nafsun itu, yaitu potensi menjadi orang yang buruk, fujur, dan potensi menjadi orang yang baik, takwa. Nah, di dalam hati manusia hanya ada satu, di dalam jiwa manusia hanya ada satu hati, tapi bisa menjadi dua potensi. Yang pertama adalah potensi keburukan, dan yang kedua potensi kebaikan. Namun dua hal ini di dalam hati manusia yang dengan berbagai fungsinya. Ketika manusia cenderung melakukan keburukan, maka manusia itu hatinya telah dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika orang ini cenderung banyak berbuat kebaikan, maka manusia itu ternyata bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya. Yang dimana fungsi akal tadi, fungsi hati itu ta'qilun, berakal, berpikir, bisa menentukan mana maslahat yang lebih besar, lebih banyak, lebih panjang daripada mafsadat atau kerusakan. Kalau hawa nafsu, ya betul mungkin nikmat, ya betul mungkin senang, tapi ternyata mafsadatnya lebih besar, dampak buruknya lebih panjang juga. Nah, ketika manusia berbuat keburukan, maka itulah fungsi dari dia dalam hatinya, yaitu cenderung menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Yang kedua adalah ketika orang ini cenderung berbuat kebaikan, maka fungsi hatinya yaitu berakal, selalu berpikir sesuatu yang dimana berdampak baik atau buruknya menjadi pertimbangan, bahkan menjadikan langkahnya yang baik. Baik, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis, sebuah hadis Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, hadisnya Hasan, insya Allah, beliau mengatakan, la yajtami'u, tidak akan pernah berserikat, tidak akan pernah bersatu, gubarun fi sabilillah, debu-debu di jalan Allah, wadukhanu jahannam, dan asap neraka jahannam, fi jaufi abdin, dalam satu hati manusia. Rasul di sini apa memberikan langkah pengetahuan agar dijadikan pijakan dan dijadikan tolak ukur barometer. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u, tidak akan pernah berserikat, tidak pernah bersatu, fi jaufi abdin, pada hati manusia, antara gubarun fi sabilillah, yaitu asap atau maaf debu di jalan Allah, wadukhanu dan asap jahannam, neraka jahannam. Apa maksud makna dalam hadis ini? Ini sangat luar biasa. Rasul menerangkan sebuah keadaan di mana di dalam hati manusia tidak akan pernah ada bersatu antara dua hal yang kontradiktif, kontradiksi. Yang di mana antara kebaikan dan keburukan saling tarik ulur. Mana yang lebih menang, mana yang lebih kalah atau yang kalah. Ini antara apa namanya, di dalam kehidupan manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia, ada sebuah hati yang di mana hati itu tidak akan pernah disinggahi dua hal yang kontradiksi atau kontradiktif. Nah, inilah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita kupas sedikit. Sebetulnya ada dua pesannya, cuma mungkin di dalam kesempatan ini saya pesan dulu satu. Bahwa yang pertama, apa yang dimaksud dengan dukhan? Dukhan ini adalah asap. Dukhan ini adalah asap. Bukan nar, bukan api. Tapi Rasul menyebutkan dukhanu jahannam. Dukhan ini adalah asap. Yaitu asap jahannam. Dalam Al-Quran kita sering dengar, dalam hadis kita sering dengar bahwa ketika Allah menyebutkan tentang neraka, ada yang jahim, ada jahannam, ada nar. Ketika Allah menyebutkan jahim, itu adalah bagaimana kedalaman neraka. Ketika Allah menyebutkan jahannam, bagaimana kengerian neraka. Ketika Allah menyebutkan nar, bagaimana panasnya neraka. Sedikit kita kupas. Ya bang, jadi ketika Allah menyebutkan tiga diksi bahasa itu berbeda maknanya. Ada pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Allah atau Rasulnya dalam hadis, dalam Al-Quran, ayat-ayat Allahnya. Nah, ketika Allah menyebutkan jahim, bagaimana kedalamannya? Ternyata ini kan masalah gaib. Sesuatu yang gaib kita tidak bisa menerawang, menerka akal atau pengalaman seseorang, karena ini adalah gaib. Maka ketika ada berita gaib, maka kita mutlak sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat terhadap informasi sang pemberi informasi yang diberikan otoritas, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang berduduk-duduk dengan para sahabat, kemudian ada suara plu. Para sahabat, apakah kalian tahu suara apa itu? Para sahabat tidak sok tahu. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka beliau mengatakan itu adalah suara batu yang sangat besar. Ketika dijatuhkan oleh Allah dari mulut neraka di atas sampai ke dasar neraka 70 tahun. Baru sampai ke dasar neraka. Saking apa dalamnya neraka itu, batu yang besar pun sampai ke dasar nerakanya 70 tahun. Nah, ini makna 70 tahun ini adalah 70 tahun perhitungan manusia atau 70 tahun perhitungan akhirat atau perhitungan Allah. Wallahu a'lam. Berarti menunjukkan bahwa betapa dalamnya neraka ini. Betapa dalamnya. Ketika Allah menyebutkan seperti nar, yaitu apa? Api. Hadis Tirmidzi dalam kitab Sifatun Nar, ketika saya membaca Imam Ibnu Abi Dunya, kitabnya Imam Ibnu Abi Dunya, bahwa neraka ini apinya panasnya 99 kali lipat panasnya api dunia. Baja pun, setum, beko contohnya, itu bisa lulu, bisa musnah dengan sambaran api atau dengan api yang di mana di dunia. Apalagi nanti kelak di akhirat 99 kali lipat. Kemudian jahannam, apa itu jahannam? Kengerian neraka. La haula wala quwata illa billah. Nanti manusia akan meminum minuman yang panas, yang sangat mendidih. Sehingga dalam surat Muhammad, sehingga memutuskan usus-usus mereka dari dubur. Kemudian akan memakan buah zakum yang berduri, bahkan akan memakan atau meminum air nanah yang ada di dalam tubuhnya karena tidak ada lagi minuman. Ternyata masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Di dalam riwayat Imam Muslim bahwa pengisi neraka kulitnya itu akan ditebalkan selama perjalanan masiratus salasat yaum, yaitu perjalanan 3 hari. Berarti kulit manusia itu tebalnya perjalanan 3 hari, betapa tebalnya kulit manusia. Karena sensor daripada merasakan rasa sakit itu ada di dalam kulit, ada di kulit. Maka semakin kulit tebal itu semakin lama, semakin dahsyat merasakan kematian. Atau maaf, merasakan dahsyatnya siksaan neraka. Nah ini dari jahanam ini. Bahkan dirsun al-kafir kal-uhud. Tebalnya atau besarnya gigi geraham pengisi neraka orang kafir diantaranya adalah sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya. Betapa besarnya manusia, betapa besarnya nanti penduduk neraka, agar di mana mereka ternyata haula wala quwata illa billah, lebih lama merasakan rasa sakitnya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ra'athum, ketika neraka melihat mereka, calon pengisi nerakanya, mim makanim ba'idin, dari tempat yang sangat jauh sekali, sami'ulaha, orang-orang para calon para penghuni neraka itu mendengar kepada neraka, taghayyuzan wa zafiran, gemuruh dan amarahnya. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa neraka yang dimana nanti ketika sudah melihat dari kejauhan istilahnya orang-orang calon pengisi nerakanya, masya Allah, calon pengisi neraka itu mendengar gemuruh dan amarahnya neraka itu seperti air, atau seperti air yang mendidih, seperti api yang atau seperti binatang yang mengaum ingin memakan mangsanya. Seperti itu. Jadi neraka itu dari tempat yang sangat jauh ketika sudah melihat calon pengisi nerakanya bergejolak gitu. Gemuruh amarah, kemudian didengar oleh orang kafir dari mimmakanim ba'idin, dari tempat yang jauh. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan maksud min makanim ba'idin, tempat yang jauh itu apa? Seperti apa? Min masiratin khamsumi'ati amin. Yaitu ditempuh jarak perjalanan 500 tahun. Bayangkan neraka panasnya, kemudian cuacanya, kemudian gemuruhnya itu sudah terdengar 500 tahun perjalanan. Sudah terasa 500 tahun perjalanan. Ini dari ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia hati-hati dengan neraka. Jangan sampai kalian memasukinya. Panasnya luar biasa, dalamnya luar biasa, makanannya itu juga luar biasa. Bahkan jarak tempuh jauh pun sudah terasa. Nah, maka disinilah bayangkan. Ternyata dalam hadis ini, masya Allah, ketika seseorang menapakkan kakinya fisabilillah, di jalan Allah, makna hadis fisabilillah di sini adalah apa? Al jihad, perang di jalan Allah, yang di mana berdebu-debu, yang di mana lusuh perjalanan, kemudian kaki unta, kuda, kendaraan dan yang lain sebagainya berdebu di tengah padang pasir yang sangat dasarnya debu itu. Kemudian makna yang kedua adalah sabilu fit taat, perjalanan dalam ketaatan. Ketika manusia ingin mengerjakan sholat di masjid, ketika manusia ingin menghadiri majelis ilmu, ketika manusia umat Islam ingin berbuat kebaikan, itu adalah menjalankan ketaatan, berbakti kepada orang tua, datang ke tempat kerja, itu juga jihad. Kemudian khidmatuddin atau berkhidmah dalam agama, yaitu apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk menjaga, merawat akidah umat dari kesesatan. Terus ada yang duduk di parlemen, ada yang duduk di jabatan, ada yang duduk di mana, di lembaga pendidikan, ada yang duduk di masyarakat sebagai ustadz atau sebagai majelis ulama. Itu apa? Khidmatuddin. Setiap debu, yang di mana debu itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, jihad di jalan Allah, dalam khidmah di dalam agama, maka debu itu akan menjadi penghalang dari siksa neraka yang ngeri itu. Nah, ini diantaranya adalah satu hal atau dua hal yang kontradiktif tidak akan pernah ada singgah di dalam hati manusia. Ketika dia melenggangkan kakinya, didorong dengan hati yang ikhlas, maka dalam ketaatan di jalan Allah, otomatis dia akan menjauhi neraka. Karena debunya akan menjadi hijab. Dari apa? Dari asapnya, bukan hanya api. Api tadi 500 perjalanan. Asap apalagi lebih tinggi, lebih jauh jangkauannya. Maka ternyata asap dari nerakanya pun itu tidak akan pernah terasa oleh manusia, yang di mana ketika manusia menjalankan ketaatan kepada Allah, setiap debunya. Itulah mungkin yang dapat dulu saya sampaikan, Bang Erdi.
1: Wallahualam. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon layanan telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Temanya adalah tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati, ya. Dan silakan sekali lagi, line telepon yang bisa Anda gunakan adalah 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709, ya. Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman. Mohon penjelasannya tentang hati atau akal pada surat Al-Hajj ayat 46, bahwa sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Wassalamualaikum. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Silakan.
0: Masyaallah. Baik. Mata itu terkadang melihat fisik, tapi hati bisa melihat metafisika. Ketika hati manusia itu ternyata tidak berfungsi, karena tadi disebutkan oleh Rasul, hati itu adalah raja sebagai pengendali daripada mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Ketika semua jasad itu melangkah, ketika jasad itu berfungsi, maka itu tergantung dari hatinya. Kadang tatapan itu ada tatapan kosong, kadang tatapan itu ada tatapan isi, sambil dia merenung, tergantung hatinya. Jadi ketika mata melihat kekuasaan Allah, contohnya ada gempa atau ada kemarin meletusnya gunung gitu, anak Krakatau, ternyata kalau hatinya berfungsi itu langsung merespon, oh ada apa ini saya, kemudian langsung bertindak bahwa bertaubatlah kepada Allah, takut ini adalah murkanya Allah. Karena pernah kejadian diingatkan oleh Allah, kaum Nabi Lut, kaum-kaum terdahulu yang binasa oleh apa? Oleh gempa. Oleh apa? Oleh gunung meletus. Nah, ini yang dimaksud dengan responnya hati. Jadi, walaupun mata itu ternyata terus melihat, ke ayat-ayat Allah, tapi ternyata hatinya tidak berfungsi, maka ternyata orang ini tetap ada dalam kesesatan, tetap dalam apa namanya maksiat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa kirimkan di WhatsApp 0811 720 7909. Ya baik Ustadz, ini bagaimana kalau ada orang yang prosesnya sudah mencoba dibersihkan, terus berdosa lagi, dibersihkan lagi, berbuat dosa lagi. Ini seperti apa Ustadz?
0: Baik. Karena Allah ini adalah Al-Ghaffar, bukan Al-Ghafir lagi ya. Beda Al-Ghafir. Ini Al-Ghaffar. Allah ini maha luas ampunannya. Selama dia itu masih nyawanya ada di kandung hayat, di kandung badan, hayatnya, kehidupannya, maka pintu tobat akan terus terbuka. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Maka Allah bukakan setiap waktunya pintu taubatnya. Allah tidak marah. Allah tidak ini. Bahkan ada Allah disifati tersenyum. Dengan siapa? Dengan orang yang berbuat dosa, kemudian taubat, berbuat dosa, kemudian taubat. Cuma tadi, dosa-dosa yang dilakukan pernah dilakukannya tidak diulang lagi. Atau punya niat dalam hatinya, gak apa-apa lah, nanti taubat lagi. Nah itu orang yang meremehkan dosa. Tapi ini betul, dia terjerumus dalam dosa, tapi dia taubat. Besoknya berbuat dosa, cuma bukan itu, taubat lagi gitu. Nah itu insya Allah, itu peluang-peluang daripada pintu tobat Allah tetap bukakan bagi manusia yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
1: Baik, ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan line telepon bisa digunakan 0721 269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811 720 7909. Namun jika tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Baik, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811 720 7909. Ya baik Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini ya.
0: Baik, para pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain ini adalah diantaranya setiap hal yang dimana kontradiktif itu tidak akan pernah bersatu. Tapi manusia punya potensi, yaitu antara baik dan buruk. Manusia diberikan pilihan oleh Allah dengan hatinya, dengan akalnya. Karena kalau kalian punya akal, kenapa tidak dipakai? Nah itu nanti pertanyaan yang akan menjerumuskan seseorang ketika dijerumuskan, bukan karena setan dan ininya, kenapa kamu tidak gunakan akalnya. Dan yang kedua, tiada lain adalah ketika Rasul menyebutkan gubarun fisabilillah, debu di jalan Allah. Maaf, konotasi, mindset, cara pandang manusia terhadap debu itu adalah kotor, jijik, bahkan disingkirkan, diremehkan. Ternyata tidak di hadapan Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang remeh, yang kotor, ketika dipakai di jalan Allah, ini dahsyat luar biasa. Bukan hanya menjadi ladang pahala, kebaikan setiap debunya, tapi ternyata ini akan menjadi penghalang dari dahsyatnya siksa neraka jahanam. Ini, jadi ketika kita berbuat kebaikan, jangan sepelekan kebaikan itu, maaf, sekecil apapun itu, debu saja dipakai di jalan kebaikan, itu akan menjadi pahala yang sangat besar dan jadi penghalang hijab dari neraka jahanam. Kemudian kita jangan pernah merasa dirugikan untuk sebuah pengorbanan, setiap pengorbanan di dalam kebaikan. Contohnya mengeluarkan uang untuk pendidikan di pesantren. Contohnya apa namanya, kita mengeluarkan kocek uang ongkos untuk datang ke majelis ilmu, untuk sholat, bersedekah. Itu ternyata pengorbanan-pengorbanan itu akan Allah perhitungkan nanti di hari kiamat. Debu saja tadi itu menjadi penghalang daripada dahsyatnya siksa neraka. Apalagi ini pengorbanan-pengorbanan yang jangan pernah merasa apa, setiap pengorbanan itu ternyata rugi kita dikeluarkan di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi itu akan ada perhitungannya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Alafu minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah dan juga jawaban-jawaban yang diberikan pada hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan kami dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi edisi besok. Dan Ardi Husain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rumah bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merah udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nah, Omi ini kita harapkan nanti akan muncul siswa madrasah yang memiliki kecerdasan spiritual.
2: Lembaga-lembaga strategis ya, yang bisa mengembangkan para pekerja migran yang purna agar mereka dapat mengembangkan potensinya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik berita. Sebanyak 495 peserta dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung siap memperebutkan gelar juara dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga di relay stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Sebanyak 495 peserta dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung siap memperebutkan gelar juara dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 resmi dimulai. Kompetisi tersebut diikuti sebanyak 495 peserta dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Julkarnain mengatakan, OMI adalah ajang kompetisi sains dan riset tingkat nasional yang digagas oleh Kementerian Agama. Dia menjelaskan OMI mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, riset, dan teknologi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun tema yang diusung pada tahun ini adalah Islam, sains, dan ekoteologi menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju.
1: Bagaimana kita mengintegrasikan keilmuan, sains, riset, teknologi, apapun, tapi diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bagaimana perspektif Islam memandang sains dan lain sebagainya. Nah, OMI ini kita harapkan nanti akan muncul siswa madrasah yang memiliki kecerdasan spiritual, karakter yang akhlakul karimah, tapi juga memiliki kecerdasan di bidang sains dan teknologi.
3: Sebagai informasi, cabang yang akan dilombakan dari kompetisi tersebut terdiri dari 11 mata pelajaran. OMI menjadi ruang kompetisi bagi siswa madrasah dan sekolah untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus menjaring talenta terbaik pada bidang yang dilombakan. Bagi Lampung, hasil kompetisi tingkat provinsi akan menjadi pijakan untuk menyiapkan peserta menghadapi OMI tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi pemasok bahan baku MBG.
4: Halo, nama saya Adele dan menurut saya iya bisa menyokong perekonomian karena menurut saya usaha kopi itu bukan cuma menguntungkan pemiliknya tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Contohnya ada yang bekerja sebagai barista, kasir, waiters, termasuk juga pemasok bahan baku. Jadi semakin banyak usaha kopi yang berkembang, semakin banyak juga masyarakat yang bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi sekarang minum kopi itu jadi tren di kalangan anak muda atau Gen Z, termasuk saya sendiri yang masih suka explore coffee shop baru atau punya coffee shop favorit di kota tempat saya tinggal.
5: Hai, kenalin nama aku Delima sebagai salah satu anak muda yang juga menikmati kopi banget nih. Menurut aku usaha kopi ini bukan cuma soal menjual minuman ya, tetapi juga bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Banyak nih kedai-kedai kopi yang jadinya bisa membuka lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya untuk jadi barista atau jadi pelayan gitu. Terus para petani kopi juga jadi punya pasar yang lebih luas dengan adanya coffee shop yang sekarang lagi banyak banget nih. Apalagi kalau hal ini ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha kopi, petani kopi, dan pemerintah. Mungkin itu bisa jadi salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut aku sih seperti itu ya. Terima kasih.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan diharapkan bisa menjadi pemasok bahan baku MBG. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Keterbatasan rantai pasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kecamatan Waituba masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Sejumlah kebutuhan bahan pangan di sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tersebut masih dipasok dari luar daerah seperti Martapura, Sumatera Selatan. Kepala SPPG Waituba, Ali Rohman, mengatakan kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan rantai pasok dari dalam daerah. Menurutnya, keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Dia menjelaskan, pihaknya mendukung rencana kerjasama dengan KDMP di masa mendatang. Ia berharap koperasi tersebut mampu menjadi salah satu pemasok utama bahan baku sehingga kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari wilayah lokal. Menurutnya, KDMP juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Keberadaan koperasi dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal.
7: Kalau saya sangat mendukung, terutama Koperasi Desa Merah Putih juga bagian dari program strategis nasional. MBG ini kan sangat besar untuk dananya, jadi sehingga Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan di SPPG karena banyak kendala-kendala seperti kita di Waituba itu masih ada yang dari Martapura, rantai pasok ya, karena kondisi dan tempat yang tidak memungkinkan. Ketika nanti ada Koperasi Desa Merah Putih, maka yang akan menyuplai misalnya di Kampung Waituba, SPPG Waituba, ya Koperasi Desa Merah Putih di Waituba. Jadi sangat mendukung untuk program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih.
6: Masih menurut Ali Rohman, jika kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari dalam daerah, distribusi akan lebih efisien dan keberlanjutan program MBG dapat lebih terjamin. Selain itu, perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Waituba juga diharapkan turut meningkat. Melalui sinergitas antara SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih, dirinya berharap program MBG di Kecamatan Waituba dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pemberdayaan purna pekerja migran agar tetap produktif setelah kembali ke daerah asal melalui program Desa Emas Migran. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Bagi sebagian pekerja migran, kepulangan ke tanah air bukan menjadi akhir dari perjalanan. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, mereka dihadapkan pada tantangan baru, mulai beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial, hingga mengelola pengalaman dan hasil kerja selama menjadi pekerja migran agar dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Di Provinsi Lampung, pemerintah daerah bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengembangkan Desa Migran Emas. Program ini menjadi salah satu instrumen untuk membangun ekosistem migran yang lebih aman, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nampitu, mengatakan kolaborasi pemerintah daerah dengan Kementerian P2MI diharapkan dapat memberikan ruang bagi purna pekerja migran untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka bisa tetap berkarya dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan.
2: Beberapa tahun yang lalu, itu kita ada namanya program desmigratif, desa migran produktif. Ya, mereka-mereka yang pulang itu dilatih ya, melalui satu proses kerjasama dengan lembaga-lembaga strategis ya, yang bisa mengembangkan para pekerja migran yang purna agar mereka dapat mengembangkan potensinya dan pengalamannya selama bekerja di luar negeri, sehingga mereka bisa menjadi wirausaha mandiri.
1: Melalui Desa Migran Emas, pemerintah berharap purna pekerja migran menjadi bagian dari penggerak ekonomi di desa, mengembangkan usaha, serta memanfaatkan pengalaman bekerja di luar negeri sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor usaha kopi di Kota Metro kini menjelma menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan masifnya pertumbuhan kafe dan kedai kopi lokal yang menyerap tenaga kerja serta menggerakkan rantai pasok UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau mau ada tempat lagi yang lebih terbuka lagi, ya lebih terbuka tempatnya juga. Jadi umum.
4: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kopi di Kota Metro terus menunjukkan tren positif. Salah seorang penjual kopi keliling, Yoga, mengatakan mampu mencatatkan kenaikan omset signifikan dengan menjual hingga 100 cup kopi setiap harinya. Dirinya menambahkan keberhasilan penjualan tersebut didorong oleh tingginya minat masyarakat terhadap konsep kopi praktis yang terjangkau. Yogi menjelaskan, saya menjajakan produk secara keliling. Bisnis juga didukung keberadaan outlet fisik di beberapa titik strategis di Kota Metro dalam melayani pelanggan yang ingin menikmati kopi di tempat. Menurutnya, dengan keberagaman variasi rasa, mulai dari kopi hitam tradisional, kopi susu gula aren, hingga racikan kekinian seperti hazelnut dan red velvet, membuat kopi menjadi buruan pecinta kopi.
5: Dagang ya, karena mulainya dari jam 9 sampai jam 9. Terus tempatnya itu ada di depan Stein sama di depan Bank Eka. Udah perkembangan UMKM-nya sendiri udah banyak berkembang masing-masing ya, cuman kalau mau ada tempat lagi yang lebih terbuka lagi. Ya, lebih terbuka tempatnya juga. Jadi umum bisa, yang orang-orang lewat gitu bisa masuk juga. Nah, kalau di sini kan kayak orang lewat, apa tuh rame. Paling cuma acara sendiri gitu doang. Untuk harganya dari yang paling murah itu ada 8.000. Paling mahalnya ada di 18.000. Udah kelihatan dari kopi-kopi yang lain juga sih Bang ya. Kan banyak yang buka kopi juga. Habis itu ya sama-sama rame juga. Jadi senang-senang kopi semua.
4: Dirinya mengungkapkan, penjualan kopi dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga tukang ojek online. Dengan keberagaman menu menjadi modal utama dalam menarik perhatian konsumen. Menurutnya, inovasi rasa dan kepraktisan lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap lonjakan angka penjualan harian di tengah ketatnya persaingan industri kedai kopi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akses pendidikan tinggi kini terbuka bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Perkuliahan perdana jurusan hukum digelar secara daring melalui Zoom meeting dari perpustakaan lapas dan diikuti 12 warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung sudah melaksanakan untuk
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung bersama dengan Universitas Bandar Lampung mulai memberikan akses pendidikan tinggi bagi warga binaan melalui program perkuliahan jurusan hukum. Perkuliahan perdana digelar di Perpustakaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung pada Sabtu 19 September 2026 lalu. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom meeting dan diikuti 12 warga binaan. Program itu merupakan bagian dari kerjasama antara Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan UBL dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati melalui Kepala Bidang Pembinaan Lapas Gatot Suwaryoko mengatakan pihaknya sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan warga binaan bekerjasama dengan UBL dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat secara online atau virtual. Sebanyak 12 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut dengan mengambil jurusan hukum. Menurut Gatot, kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan warga binaan khususnya mengenai ilmu hukum.
6: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung sudah melaksanakan untuk kegiatan perkuliahan warga binaan bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung yang kita laksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara online atau virtual. Kemudian peserta perkuliahan dari warga binaan sejumlah 12 orang.
7: Dijelaskan Gatot, dengan dukungan sarana pembelajaran dan pendampingan petugas, kegiatan perkuliahan dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan kondusif. Gatot berharap ilmu yang diperoleh warga binaan selama mengikuti pendidikan dapat menjadi bekal ketika mereka telah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Rencana pembuatan lapangan baru cabang olahraga gateball diharapkan mampu menambah jam latihan para atlet untuk terus meraih prestasi. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
10: Cabang olahraga gateball mampu menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum Pengprop Pergace Lampung M. Tapikululo kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kepengurusannya yang baru akan memfokuskan program pada penguatan organisasi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten kota di Lampung. Ia menjelaskan program yang disusun Pergace sejalan dengan target pembinaan prestasi olahraga di Lampung. Menurutnya, gateball memiliki peluang besar berkembang karena kembali dipertandingkan pada PON tahun 2028.
11: Melihat dari yang sudah-sudah, terkait yang sudah-sudah, bahwa teman-teman itu selalu dapat medali dalam event-event nasional. Di Pornas dia dapat, dari Kejurnas juga dapat, begitu. Kita berharap bahwa tahun depan harus lebih baik lagi. Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang memang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat aja, nanti kita banyak supaya teman-teman bisa cepat latihan secara full time.
12: Selain tempat latihan di Pekor itu, rencana ada lagi gak, Pak?
11: Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi, Pak. Di bawah, rencana 2027 lah kita bangun di sini.
10: Diri berharap Pergace segera membangun pembinaan yang berjenjang dan memperluas pengenalan gateball kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dengan semakin banyaknya atlet yang dibina sejak usia muda, peluang Lampung meraih prestasi di tingkat nasional akan semakin besar. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Nuria Novasari bersama Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, terkait kasus ISPA di Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah terhubung dengan Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Ibu Noviani, yang akan berbincang tentang kasus ISPA yang terjadi di Lampung. Seberapa besar sih Bu potensi peningkatan kasus ISPA?
1: Iya baik, kalau kita kan juga lagi memantau melalui surveillance, karena kita juga biasanya ketika terjadi ada peningkatan atau bencana sebelum bencana ya pra bencana seperti biasanya kita juga akan melakukan pemantauan baik dari sisi kesehatan maupun non kesehatannya ataupun kalau terjadi peningkatan kasus atau kita menyebutnya pra KLB ISPA itu rata-rata harian ISPA itu sekitar 800 835 harian ya 830

0: rentan mana nih Bu yang rentan terkena ISPA sampai saat ini?
1: Oke. Mm-hmm. Ya, baik Mbak. Jadi kalau kita bicara semua ya, maupun penyakit apapun itu secara general, tentu saja kelompok rentan itu ada pada anak balita, mm-hmm. kemudian ada orang tua dan lansia, orang-orang yang punya penyakit-penyakit kronik seperti asma, PPOK, paru kronis dan lain sebagainya, dan juga termasuk orang yang banyak beraktivitas di luar ruangan outdoor, mm-hmm. gitu. Jadi itu pasti beresiko ya, karena mereka untuk terkait dengan adanya abu vulkanik ini seperti itu. Apalagi kalau yang saya bilang tadi, orang-orang dengan komorbid kronis ya, emang dari sebelum erupsi udah punya asma, punya PPOK gitu, penyakit paru, karena udaranya jelek, itu kan akan menjadi trigger ya, membukan penyebab sih, dia jadinya cepat sesak gitu, padahal memang dia udah kronik, memang sudah ada penyakit tidak menular seperti tadi asma, PPOK dan sebagainya.
0: Ada langkah pencegahan nggak Bu untuk menghindari resiko terkena ISPA nih Bu?
1: Iya, tentu saja kalau pencegahan itu penting kita lakukan ya, seperti tadi tentu saja pertama tentu kita kalau karena abunya banyak di luar tentu mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, ketika terjadi abunya cukup banyak, dan kalaupun terpaksa kita kan nggak mungkin kayak zaman COVID nggak bekerja ya, kita nggak dapat duit, kita tetap harus bekerja di outdoor ya, pergunakanlah masker untuk menutup hidung mulut kita dari paparan debu gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita yang bekerja di dalam ruangan, mungkin biasanya di rumahnya suka membuka jendela gitu ya, karena kita kan pengen memasukkan udara. Saat ini mungkin kalau masih ada terjadi erupsi ini, sebaiknya ya kita menutup jendela, pintu gitu. Belum kalau ada jelusi atau apa ya, tempat masuk udara yang di dekat kusen kita itu ya, mungkin perlu ditutup dulu seperti itu. Dan seperti kalau perlu ada alat yang untuk, kan kadang-kadang orang punya juga tuh alat penyaring udara atau air purifier itu ya, kalau ada yang kadang-kadang juga memakai itu. Nah kemudian juga kita sekali lagi sering juga kalau dari luar ya, kita seperti biasa kita membersihkan tubuh, mengganti pakaian karena kan debu-debunya ada menempel di pakaian kita. Kemudian juga juga kita mengupdate informasi, sekali lagi mengupdate informasi dari informasi yang resmi, bukan yang hoax gitu ya kan. Kan kalau sekarang tuh suka banyak tuh informasi di Instagram, di TikTok, tapi sekali lagi kita yang menerima informasi harus melihat apakah itu bersumber dari yang resmi atau bukan. Kemudian tentu saja kalau kita sudah mengalami gejala ISPA, sudah tidak enak ya, segeralah mencari pertolongan medis, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Itu yang perlu kita kerjakan kalau terjadi paparan abu vulkanik ini.
0: Baik, terima kasih Bu.

0: Pendengar komentar pagi ini akan mengangkat tema makna hari ulang tahun TNI bagi masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
1: Selamat pagi. Pendengar, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, bukan sekedar momentum untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Bagi masyarakat, HUT TNI menjadi kesempatan untuk kembali memaknai pentingnya keberadaan TNI dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. TNI lahir dari sejarah perjuangan bangsa. Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari masa perjuangan hingga saat ini, tantangan yang dihadapi terus berubah. Jika dahulu ancaman lebih banyak berbentuk konflik bersenjata, kini persoalan keamanan juga bersinggungan dengan bencana alam, ancaman cyber, perubahan geopolitik, konflik sosial, hingga berbagai persoalan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bagi masyarakat, TNI bukan hanya institusi pertahanan yang bertugas menjaga wilayah negara. Dalam berbagai situasi, prajurit juga

hadir di tengah masyarakat. Ketika bencana alam terjadi misalnya, TNI bersama berbagai unsur lainnya kerap terlibat dalam proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, hingga pemulihan pasca bencana. Kehadiran tersebut menunjukkan pertahanan negara pada akhirnya memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Keamanan yang terjaga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan aktivitas ekonomi, serta membangun kehidupan sosial dengan lebih tenang. Semangat kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi semakin penting di tengah perkembangan zaman. Tantangan bangsa tidak selalu datang dalam bentuk ancaman yang terlihat. Penyebaran hoax, polarisasi sosial, intoleransi, konflik kepentingan, serta berbagai bentuk ancaman non-militer juga membutuhkan ketahanan masyarakat yang kuat. Pada akhirnya, makna hari ulang tahun TNI bagi masyarakat adalah tentang rasa aman, persatuan, pengabdian, dan tanggung jawab bersama. Dengan semangat tersebut, peringatan hari ulang tahun TNI tidak berhenti pada seremoni dan perayaan. Momentum ini dapat menjadi penguat komitmen bersama untuk menjaga persatuan, mempertahankan kedaulatan, serta membangun Indonesia yang aman, damai, dan semakin maju. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Mana tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memiliki program istana kecintaan, sebenarnya program program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi menarik menyenangkan dan kepada Bapak Presiden khususnya keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya berusaha keputusan mulai biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, sebagai sulit, sehingga kemudian atau masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program istana kecintaan, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini tersebut dan asli, yang mampu, dan bagaimana B20 ini bisa sebuah asamannya tentunya untuk pengawalan dan perkuatan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program terus.